0: Ay, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Abal tadi mo tadaw baino. Dimpatondo sa bagino mo kompasan papahabos binakas ano in vaguvan kung kavas montok somok ingapat kung gumu mantad tahongatus 2 megawatt MW do baino diti kuma kuang hobi sa ibu 200 megawatt minsa somok 2000 tahongapod. Nabos Ibuzon Montili dato si Panglima Haji Haji Jinor kung kavasan dino pisasomo kapapavas kapakavasa vinakas ano ko in vagup pangkub kwang habita hong pramtu piatus mantad sa ngavian ginumu kapabusan asil vinakas lotilik pagun natanto dok polintaan pagun dimpaton na kumoy masa pangazuvan pinggisaman paintunod itsibo palan induk vinakas pagun saba energy roadmap and master plan 2040. Pagintangan na kapalintaan pagun, papayang kavas katundaan ginumo vinakas, kavasa in vaguvan, miyampay inuton. Masa panambahan ginumo ang tadonon sola, doid gontob tagaso, hydroelectric, vinakas tangus, biogisim, omnogi teknologik, popopi, vinakas.

Ahal ko po dahyan bakang to utility timpunon no intutunan o vokon ahal inako popodomut pongasufan project lahan tagazopen Bonio Saba. Papangko bino popondahi utoygi om komatan lotilik wayol pionitan om nagi magisusubay bakang to utility. Nabo si Montili Kalaja Tagasom Utility Datuk Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam popondahian utility na po nga Kalaja Tabagat tuaw anu menodo kalaja idginisanon ikiva no haid komatan utility tu mozo ino doko zuzufo komahigan kasivatan kakasan kapanikidan om nagi kombakan do kumakauhanan to infrastruktur utility. Pipio hang toponsol maso papanaon do kapulintan pogun miampay DP World Sabah montapunguhan abobo id palolakitan kontena suwak sa panggar SBCP. Kampaino manamba kinesanon po pian kontena mamaguna tababasi kinesanon roro sabagi po pian namot om nagi papasikap katundaan kinesanon kontena yad kavavagu. Pinobo City di Montili katundan pamunan pangindapuan ang patsakasan Dato Iwan Benedict magisusubay hang mitigasi imaso papanaon montok papatanto kasikapan kalajya palolokitan om nagi kapyanitan logistic id saba mo ido katihambus o gompi. Makiano sabah hobi si samngatus lizong linggit mantad pambalasan interim pemberian has tondo bangay.

0: Terima kasih kau ngavi dah banyak jam kau vahu apat ngapu dom tahu minit nadi dah dong sebab dari pagun toko timpu dah kesimpan dah toko diti ngam ibu di bo nadi ingko po kakal po kitimpu toko dah mohi segina vaka nung kini ngoh so mentadi Lester Del Sabinus Mojikon nung masuk tenon dah itino timpu kali Rodney Agustin.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi kung avi isa pa di hazoko niku pemupusan do kasimban do toko do subab at adaw ko duwa di tiko duwang promiso di tibuhan ko tu duwang ibu duwang pram onom na paguhi din na katakodan kumada tambahot nga avi i tamoy mo na pa do pabuso do pason kumada iti whatsapp do sabab VFM kya Itimit sulingon kapivos yan do subab kumaredya o minkan nagi masado Facebook do Sabab FM ngavi tambahut doy do Sabab FM tambahut ngavi doy TikTok do Sabab FM na ikot vinasi mong uvang dago mambahut dago magi aniti kumusi magi sosolita doy ti id masado TikTok do Sabab FM katuhanan katuhadan kumaredya so dari tempat ni kau ngavi tiar hosol tauvino pemupusan penagi do kos tiar kesembahan do tokoh dong sebab diti hosol mentadi George Lian hangadon zoda diau om mentad penagi do hosol diti dari tipe dari timpu dekangan ya zoda kesembahan do tokoh om kada hivai mungkin ngau bagu do kesembahan do tokoh diti do jam ke apa tuh ngopod minit do minsu sebab sebab kata wadan dam lekin ngau lain aku po ngavi do namot bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.

0: Tolong muat penuhan pelaka untuk melagan denakan penetua kompaun paling eko RM2,000, pentawa dandak RM500,000, pentawa nejil 5 tahun, pentawa kedua-dua naik mentedol. Senayangan nu alam persediaan tei, da'a muat penuhan pelaka. Pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Laut Sabah.
1: Pasanan tu tak sekuma dan nu sekait engkau isu nunu secara terbuka.
2: Kerja semua cuma ramai, dok niat nunut secara terbuka, kok mau buka dan semasa musim panas betiru.
1: Amurun ketuluan-ketuluan dikit, maku tolong meda ane, dok niat ngeleret.
2: Tak jomu anu minat mesi, kok jomu anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
1: Tak segai no muat ungut api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anurun sebelum dinakan ngembanan kawasan ni.
2: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
1: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
2: Bersama-sama kita ngejogoan renian alam.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak meh ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu tu Tuming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malek ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Tuming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tratino, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kau pen ben danda, 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau Tuming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluang dekat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

0: biosone kansang ko sanang mumia jomo anu makai beju antawa olos irom kos gaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinangen namukpan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong kos gaya anu sedong muat senaman.
1: Dong pinabainin peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
2: Kironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum bue anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan ne teko.
3: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala panah.

0: Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Strok haba antawa panas puk berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopodan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa kau mekuan nginum buat pote mineral mensenpan niya ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang, nelagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amun ruun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan nginum minuman mamis, alkohol ko pengen kefe.
2: Tips ngelag anak terkelipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan atau telefon tak bahagian pukutan atau sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Sara ale endo niak buar makai boy. Tenang bolorot tekok paip bay penaket. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang nu ngenda kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon makai nu iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Tenombol kemon su bilik ntawa ruang sekiro nia penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga ndok nombol Swiss su kipas entawa alatan alih bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan geom mesin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk kok penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Nia mo kad pengenalan ngeruo dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nia teko makituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nia kulit makituan kad pengenalan semasa penaku ngeruo dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalak boleh penatua hukuman penjara nyak ngelimpasan telun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Kau pan makitoan ni tak pihak berkuasa amun penaku.
1: Lidakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba binu.
2: Hai, Ming. Alap pelurus no kereta na tu. Parking di kapal palat. Susah kang dia mau pasok parking leh na tu tau.
3: Hei, kau tu. Dekit je pentik tu. Bah, ai ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Ha? Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun terak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no. Amun ni ah. Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
3: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak situ. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
2: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta no eh.
3: Bana pala.
2: Bah, pelurus dano kereta no eh. Sekajap je te eh.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ninggo-Ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kopan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Ya dinakan. Ya, dinakan. Terima kasih Kakal bersama mekali siaran sama Alabana tak kemop tu. 25 bulan Julai 2026 bersama kau Low Lasa. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Dekok biasa pukul 3 ngam pukul 6 kemop. Diam segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pan menek-menek lagu.

Terima kasih kakak bersama Mekale. Kau pengendak kita tak live TikTok tak ke muap tu. Okey, yen pan kakak kita bersandang-sandang atai kok. Kakak kita bersama-sama tak ke muap tu diam siaran sama Alap Bana. Kau pun kakak lagi jom ben semangat semangat semangat sukan. Kok semangat-semangat bul un lagi kakal makai badu Spain kok mesti roto-roto yang mekali kok pun ngendak live tak kemau tu jom-jom Spain kok un kami tu dekat penyokong-penyokong dekat Argentina kok ndak ku mitu tu sin ngedek gambar tu sin tu ah tuan suluk suluk pe bagi kalenat suluk pinggo gai tu macam tak kuin dua tu pinggo do gai tu lan-lan pinggo bongon dia tuan suluk tu. Bagaimana kata dinakan ti 21 hari kok 22 bangi pala berarti. Maaf lah dinakan to no kok bila to jadi no mo to pun kabur-kabur nombor pun terkita aku macam nak terkita nombor 1 sebab ia 01 tak kok 10 01 nampun 10. Tak live ti, terima kasih dinakan tim itu. Jangan lupa share-share, tap-tap di screen. Semoga sanang-sanang atai maku lagu. Komen biji lagu-lagu yang paku bi tak live eh. Ataupun boleh ngedek tak nombor kami. Kusung dekat siam. 4 siam 0 7 wow 7 wow. Terima kasih yang sedang bersama mekali kita tuaran. In abar jomo-jomo tuaran. Dekat Kota Belud pun. Un bersama-sama kok kita in abar jomo Kota Belud. Dekat minggu lagi ya. Dekat Papar, in abar jomo Papar, jomo Kudat, jomo Kota Marudu, jomo Pitas, jomo jomo minggu lagi. Penimbawan, oi betah ni ngelan-lan ngogo penimbawan lah. Kok sihat-sihat selalu lah bong ngendinakan tak penimbawan. Minggu lagi, dekat minggu lagi, dekat pendasan bersombong kok kita lagi, dekat minggu lagi. Cuba komen-komen bila lagi dekat minggu supaya kita boleh anu. Jomo Kota Marudu, Kampung Bangka-Bangka lagi, minggu lagi. DJ lawak delak, doi. Amun pasal AJ dong no binara. Sebab memang terhati Jomo no. Jomo Lamawang dekat Indai Tuaran in abar Jomo Indai in abar dinakan tibu bu seni tak Indai sihat selalu bu seni. Bagaimana lekat tak dinakan titak kampung Tinuhan. Bagaimana lekat tak dinakan titak kampung Buansa. Dinakan-dinakan ti lekat kampung Suang Sepanggar itu. Buek yang tu. Buak suang. Buek nupan. Buak suang. Dinakan-dinakan tim itu lagi lekat Rosna Oyok. Oh, yang abar Kak Rosna Oyok. Nantu penyanyi tipan tu. Terima kasih Babuk Timah kirim salam. Waalaikumsalam Babuk Timah. Babuk Timah tu jomo minggo. Assalamualaikum DJ, Kampung Serusup hadir. Yang abar jomo Serusup. Lagu Umila Umila. Lagi lagu yang lagi. Suluk Maku Lagu. Ini orang ni begitu ah. Macam yang tu

buat lah lah suluk. Lagu yang kok mak itu lagi Jomo Kerembunai. Kate yang awar kate Jomo Kampung Gayang hadir, hadir lekat tahun gusi. Wow. Amun aku ngito janggut suluk tu, kok macam aku ingin meling di kau lagu untuk suluk tu. Anang bagai kau orang ni. Salam DJ Runme. Un. Assalamualaikum DJ wakil luar kampung Penimbawan. Babuk Tima nenek aku DJ. Oh, Babuk Tima nenek anda. Kirim salam tak nenek Nuan dinakan Chazuan dekat kampung Indai. Macam aku nak boy-boy dengan kampung Indai. Boy-boy kah? Hadir dekat Lembilak Manjung. Itu lagi dekat kampung Rempayan Menggatal. Yang abar jemur Rempayan ya, aku selalu ngogor Rempayan. Amun ben gambus-gambus, aku selalu nut gambus Seri Rempayan. Kok siok lah gambus. Betah aku nak gambus. Pesan ku aino limam buan nak gambus. Minggu ben gambus ha? Unka gambus. Unka jemur main gambus sikot-sikot minggu-minggu tu. Unu lagu Piras. Nyam lagi. Agak tijau ah. Dekat Timbang Dayang KB hadir. Lagi minggu lagi. Lekat minggu lagi bang dinakan dituun lekat kampung Pensurun, lekat kampung Mengkabung, lekat kampung kau niat momong ngendak gambus. Okay lah kang kita ngendak gambus sesomo kate mangan-mangan jaruk. Lekat Papar, suluk dari kampung Merabau. Oh, Merabau anda ke Sangur suluk. Aku Merabau ni aku boy-boy ngogoh. Tuaran abar alap mi yen abar betania boy stemu. Sihat selalu Kak Rosna. Semoga sihat selalu Kak Rosna. Lekat kampung Sawak. Sawak Sawak aku boy-boy ngogo. Lekat kampung Tambilaung. Tambilaung aku nak boy-boy ngogo. Lagi lekat Ranau. Ranau memang kampungku mu Ranau. Lagi Tambun. Kampung Lohan. Wow. Kampung Lentigi. Ya nak abar jomu Lentigi. Sihat selalu bangun dinakan. Maku lagu boleh kah? Boleh. Jainum lekat kampung Bolong. Ujung minggu gambus tak pekan. Kau tak eh bana-bana. Bana-bana bin gambus tak pekan KB. Alamun pekan KB susah. Lelek menarik. Kok malu sebab aku amun dikau KB ngenda aku menarik. Amun tak rumah-rumah. Rumah-rumah jomu boleh lagi kok. Makai-makai emas. Amun tengah-tengah padang tu. Susah dekit. Unkang Kerabau lepa. Yen abar DJ Ali Jomo Kudat. Eh Jomo Kudat. Jomo Skudai. Skudai tu minggu ah. Dekat kampung Betutai Barat Mok. Yen abar Mok. Kampung Timbang Dayang bersomong kok kiti. Terima kasih tap-tap. Jangan lupa follow-follow dia nakan. Okay. Follow-follow, tap-tap. Salam lekat Jomo Serusup. Okey, untuk bangga dinakan Jomo Serusup, bangga dinakan yang sudah mengkali siaran sama kopan minggu-minggu jo. Lagu tu untuk kam kopan. Lagu tu istimewa suju ku tak suluk. Lekat kampung Merabau. Engkau ucapan anda ke Sangur.

Wow, wow, wow. Lagu eh. Lagu eh berpaku-paku Hafiz. Hafiz, se aboy eh. Sini gua Hafiz, Hafizuddin ke orangnya? Hafizuddin jomo tuaran. Yo maku-maku lagu eh, DJ lagu eh, din maku DJ DJ aku minat makale lagu eh. Lingku maku kota aboy lingku. Aboy pengen lagu eh. Aku ingin mekale tak radio pan DJ. Tak aboy lain link ni. Engkau lain link ni. Padahal somo je pun penyanyi ni kok. Ya ni pan terima kasih tak. Sek-sek ku aboy. Hafiz. Memang lah kami yang sedang bersama mekale tu. Okay. Un lagi sini DJ mo. Akan mo lan-lan menik 4x4. Alah. Aku tu. Sen. Aku tu jenis jomo yang niat tahan diam kereta dinakan. Amu dekat kebing ngogo keke pen ngelempusang no. Aku ingin 2IL lagi ngogo bong pedalaman. Kok menik 4x4 lagi unggat unggat unggat unggat unggat. Huhu. Un maku lagu umila umila mitu. Sian si maku umila umila. Un cika macam un kok macam empat orang maku umila umila. Ba menik helikopter giti. Helikopter dong lah. Menik-menik helikopter tu aku nak bani lah. Kok sen menik odon aku tinau eh lagi menik helikopter. Kok. Assalamualaikum DJ lah dari kampung Tajau barat ni. In abah jomu Tajau. Wow, siok lah. Lagi mitu lagi sen lagi. Amun kami game aku lagu, komen video lagu-lagu tak live tu ataupun dedek B tak nombor kami. Naik Air Borneo. Nantu naik Air Borneo. Maku lagu tarian dangdut dari kampung Darau. Salam lekat kampung Kota Belud. Yen abar jomo Kota Belud. Umila umila se. Se. Se. Sien pau nu se. Okey, tapi sebelum kita meling lagu, undem buat pantun. Bosok tidak pantun-pantun dekat tak dinakan tidak. Kajap kamah, kajap-kajap. Peluk mangan sambal kisap. Sambal kisap ding senalai. Setiap lau mebiak wasap. Nyaun binalas, diang-diang ku nak kau berai. Aku begini jenis ku, amun... Semua nak kita dinakan. Amun aku tu teruak belutik ataupun niat balas jomo chat ku. Dikau je nombor ni padamku. Amun yo ngechat niat layan ku. Eh jo. Tapi kadang-kadang sebab betah niat chat kok bosok ke jawapan lah. Kok macam sini lagi. Sin eh. Maku lagu eh kok. Sin si dekat kampung ni. Eh. Set suluk. Gedok tak suluk. Set suluk ke. Antara ni lah yang terpadam. Lagi pantun ni pengini ku entelo masin. Entelo masin kah? Eh, memang lah entelo masin. Entelo masin lah kau. Memang asin. Penambah peluk tak low masuk dua. Okay? Kali lebih. Amun ingin kahwin niak subai ikosin. Yang penting pandai melioro anak endo. Kok? Wow. Lawak lah pantun tu. Kok bertiru zaman-zaman jomo kahwin dinakan. Kok sek-sek ku pun habis kahwin. Un sek ku kau dendo kahwin nopan. Sek-sek ku yang tungan ku mangan sesomo. Selalu mangan sesomo kahwin nopan. Sek-sek ku dari sekolah darja pun kahwin nopan. Sek-sek ku lekat arsyad kahwin nopan. Iko no sek-sek. Puson ku diam kelas ku telumpu orang. Puson ku dompu siam orang eh kahwin nopan. Tempat aku leso dendangan. Tapi enoling jomo rezeki kok. Un rezeki ni panjang umur. Un rezeki ni yen tu teko meli kereta bagal. Un rezeki ni kawin kok. Un rezeki ni mungkin bertunang. Un rezeki ni mungkin nikah. Un rezeki jomo tu kadang-kadang enggak jo tak sin kok. Bahagia bersomong kok jomo tersayang. Teko kurung-kurung kok yang emak kok. Bongo jomo lain mungkin setio. Kok, tapi kita teko lagi setemu, sekendak motor, kok, sepalu-palu, serunggut-runggut. Kadang lain jomo lain rezeki ni. Jadi dong kita ngebanding-banding rezeki tingkok jomo. Tekito ti jomo meli kereta kita pun ingin meli. Tekito ti jomo meli badu kita pun ingin meli badu.
kok jadi amun kita ngitu aja mungkin alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan aku pun murah rezeki kok kita tijo mau kawin kita pun ingin kawin dong sabar jo kawin ne ling jomo bila-bila kok kedung-kedung pengen judu kawin no kedung-kedung nyaun lagi lah kok jadi sabar jo lain jomo lain rezeki ni kok lain jomo lain rezeki ni kadang-kadang kulit anak-anak ramai pun rezeki kok nyaun uban tak tikok pun rezeki kok pandai muat mutu rezeki kok pandai nukul sotong tukul pun rezeki kok teko medagang tokoyaki pun rezeki kok teko berberus impon pun rezeki teko ngendak pun rezeki teko menikmutu pun rezeki kok jadi sabar jo amun pasal judu-judu tu dong risau kulit judu syukur niat kulit judu pun syukur manalah tahu kulit judu pedih jantung salah pun kok mana tahu kulit judu donglah cerita pasal judu dia nak doa yang alap-alap jo okey tekito ti jo mau kawin kita pun ingin kawin kok tekito ti jo mau beli rim kita pun nukar rim tekito ti jo mau muat kaki lima kita pun ingin muat kaki lima kok tekito ti jo mau beli manuk kita pun beli manuk menggal lagi manuk sembarang manuk bagal-bagal kok tekito ti jo mau teko mudan kita pun ingin mudan lain rezeki mungkin yang ndak kita bahagia kok keluarga mungkin iyo sinok napu rumah contoh kok jadi tutup ti moto ti kok kena pesoyo jo kita rezeki ti un lain kok ne semestini rak kawin jo rezeki kok kita ti jo mau kawin alhamdulillah teko no judu ni kok kita ngai dok boy niat boy sekingin kok boy kok tapi ling jo mau masa bunda nak terhati ti kok masa bunda tu ni akan terhati ti bertiru kita sekingin bercita-cinta mandi suang somo-somo mandi pantai somo-somo kok ngendak res mutu somo-somo ngendak lumbok kereta somo-somo kok ngendak motor lau in si kok ling orang putih amun motor lau petenap tu in si kok ya amun motor lau kok petenap kok inoron ni motor law amun sin song pinci go ya amun motor law petenap te petun gedo English ni selalu saya ku mo ngogo sunset ngendak sunset mana ngendak sunset teko ngendak sunset pan somo-somo dau-dau kok last ni macam aku dau-dau lagi lah. So telefon sampai sesubuh Arab lagi jomo dau-dau. Kok boy tilau mangan tilau balik. Boy no kau mangan boy no. In kakan no manuk. Manuk ke pinapi iyan pinapi masa kisap. Minggu kan beli kisap mu kadai. Kadai ngo orang ni binara nasi kadai tu. Sian orang jomo berdagang eh. Syukur jino un cerita. Boy bagi un lagi cerita aku nak tekau turi amu nak mekali sorono. Kok aku nak teko turi amun nak mengkali kau bernafas dau-dau tem-tem sekingin kok tem-tem sekingin aku nak buli amun nak mengkali kau mang ingin pun yo mengkali se ni mang jadi terpaksa nyu pun se tu mang ngong amun kaling mang bage kok bana nan tu bana tu dong terkelipat nu meli yen boy sok ku meli okey kok dau-dau sekingin-kingin menik liabas mangan liabas sesomo bengair kok dau-dau cerita dau-dau tek tu kok masa dau-dau tapi ling jomo eno yen yang terjadi bersyukur jo kerana yang muat kenangan kita tapi amunnya on kenangan mamis-mamis bege nek syok lah kok yen kang cerita nu amun kau yen tu amun kau ngari tengah-tengah lan un pentai pikir-pikir nu idau-dau boy-boy lah kami mangan tokoyaki sesomo kok dau-dau boy-boy lah kami mesiding sesomo kok ngogo yen ngogo kuala bayi kok mesi sesomo dau-dau dekit aku tatak boy seirit-irit
betis ko posok dia maanu daw-daw lah ko daw-daw. Jadi sabar jo, dong kita manding-manding. Oh, lawak adalah DJ. Aku memang lawak ko. Asal sama memang lawak. Asal jomo sama memang lawak. DJ jomo minggo. Aku jomo. Donglah tilau jomo minggo. Yang penting jomo bipan.

Ya kakal bersama Mekale siaran sama Alabana. Terima kasih yang sedang bersama Mekale Kitita Radio Kerita ataupun Mekale Kitita RTM Click ataupun Mekale Kitita My TV ataupun sedang hendak kita live TikTok tak kamu abtu. Yin abar, yin abar, yin abar bangun dinakan yang sedang tap-tap screen, yang sedang share-share. Terima kasih oyo-oyo. Jangan lupa follow dinakan. Amun follow bisa nang amun kita live lain kali. Kambuli muan lagu-lagu, pantun-pantun ataupun salam-salam tuju bita sian-sian jo tak dunia tu. Okey, bosok kudok dinakan titu. Barat ni, sian orang

Baru lawak. Tapi amun kau terus main pantun begitu, niat terhati ku sia dengan dedek pantun tu robot kah? Kau. Barat ni malap kereta tak bekel MJ. Lepas malap meli tepung. Wow. Amun no kau bani DJ. Pelingin dok lagu teruk adat kampung. Lawak pantun tu aku minat. Mula-mula yo marah yo muat kereta tak bengkel. Boleh bege yo marah yo lepas yo malap kereta tak bengkel yo meli tepung. Tak torong-torong ni yo maku lagu teruk adat kampung. Begitu aku minat lek maku lagu. Ngam ben anu. Cuba kam yang ngendak live tu cuba kam muan pantun. Ndak ku sak. Diam iko-iko kam yang ngendak tu cuba kam muan pantun. Cuba muan pantun. Cuba kam muan pantun. DJ boleh kawin no. Boleh aku marah. Kok siam tahun nom itu amun maku lagu, maku kam lagu. Amun nuju salam, nuju kam salam. Dong no tilau-tilau aku meren kawin. Aku boleh kawin. Aku niak kawin. Kok niak payah tilau-tilau. Aku kawin ka? Niak kawin ka? Boleh kawin ka? Akan kawin ka? Niak payah tina lawan dia kan. Kerana amun aku kawin, tekito bipan. Sebab amun aku tu kawin, mungkin aku akan muat majlisku tak padang kota blut. Jadi amun sampai bertiru nyaun lagi pelamin tak padang kota blut, bermakna ni aku niak kawin lagi. Amun sekiron kita bi pelamin tak padang kota blut, aku noe. Okey? Jadi sabar kam dinakan. Sabar kam dinakan kerana aku kawin kang aku akan pegantung dari pirasan, dekat pirasan aku akan muat tali peluncur puuk pekan kebi. Begeh. Jadi amun terkita kita bi aku macam peluncur dekat pirasan ngogo kebi, dong timbak bi. Sebab aku kang barak bi bongan basing lemiang ni. Aku lain, aku angan-anganku begeh no. Aku muat pelamin tak pedang ke padang kebi, tak astaka Kok masa aku kema oyo. Meno kita mapi somo-somo, meno kita nusun mijak somo-somo, meno kita nusun kerusi somo-somo, membuak somo-somo. Kok sebab akan jadi tukang makeup tukang nantu edil sebab yo makeup lawak. Jadi tenang je kau. Selagi kau niat kale abar kawin tak pekan KB, padang KB, niat lagi DJ tu kawin. Jadi dong kau risau dinakan kerana aku akan ngejemput momo di kau sabak tu jemput kau. Amun aku kawin, okey? Jadi sabar, berhenti kau tilau-tilau meren kawin ka, boy kawin ka, ngini niat kawin ka. Niat payah tilau-tilau doa. Amun sek-sek ku dah bagi kawin, banyak ni gay kawin. Bana, diam kelas ku telumpu orang tempat aku dendangan. Tempat aku dendangan, niat lagi boy kawin. Jadi, no, ling jomo rezeki kok. Amun niat lagi teko rezeki, niat lah. Amun teko rezeki, teko lah. Jadi, amun kali lebih tanda-tanda un jomo kawin tak pekan kota blut, DJ Azmi. Tapi amun kam niat lagi boy kali un jomo kawin tak pekan kota blut, bermakna DJ tu niat lagi kawin. Kok pan mungkin niat akan kawin. Jadi berhenti kam tilau meren aku kawin sebelum kam runggutku.

Oh, kok pan amun aku kawin mungkin bongen didik ku habis dodau kawin. Aku beli demburi. Pedau ko dok didik ku. Didik ku iko dendo, iko didik ku dendo. Mekali kita lagu tu untuk kam yang nek sabar ngendak aku kawin eh.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya dinakan kukul bersama kakal bersama mekali siaran sama Alabana un lagi 10 minit kita bersama sebelum kita mekali berita. Abar-abar dia melat selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku lebangan dinakan itu. Dinakan-dinakan ti sedang bersama mekali kita. Kau pun istimewa tak kemuap tu ucapan sama hari jadi tak dinakan ti yang ni. Yang nambut hari jadi di Betiru, semoga sihat selalu, panjang umur, murah rezeki. Kau pun bahagia selalu bersomong kok keluarga tersayang, okey? Jadi selamat hari jadilah tak yang ni. Yang sedang bersama-sama mekale siaran sama tak kemuap tu. Barak ni yang ni sedang mekale bunda radio. Ngagat-ngagat yo DJ Oron ni. Jadi yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni yang ni. Cuma minggu pun kelipat penti tau. Cuma minggu siang ni tu kelipat penti tau. Kau pun teristimewa istimewa istimewa pan tak ibuku. Oh, ibuku yang sedang bersama mekali siaran sama tak kemuap tu. Alhamdulillah kok kita mesti bersyukur dinakan kerana kita kakak lagi banan Allah bersama kok jomo-jomo tersayang kok. Ibuku, mamaku, keluargaku, mamonlah. Jadi kam yang sedang bersama mekale itu, doa aku pun bahagia selalu. Pian bahagia aku begaino bahagia bi. Pian susah bi, terus aku pun susah bi. Tapi yang penting doa yang alap-alap, bertutur yang alap-alap. Kau pun sentioso pikir-pikir yang alap-alap. Okay? Jadi lagu tu untuk ibuku yang sedang bersama mekale. Kau pun mimon lah dinakan yang sedang bersama-sama nutan, kiti, diam, siaran sama Alabana. Jadi, dong lupa tap-tap screen, follow bi. Sekejap lagi aku akan end live TikTok. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang akan, yang boy pinaku lebangan dinakan ti. Okay, lagu kita sama-sama. No.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. SMJ Energy ngendiden nikot lawam put siam titik 5 juta ringgit tak perintah Sabah. Sama merun pelan ala ogo industri Inselan kok gas Sabah. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. SMJ Energy sendirian berhad ngendiden tabangan sikot wam put siam titik 5 juta ringgit tak perintah Sabah. Tabangan mekebiak dividen 50 juta ringgit untuk tahun kesinan anu habis 2026. Perunan cukai bawakan lah telumpuk pitu titik siam pun 6 juta ringgit. Kau pentabangan 2 juta ringgit tak tabung biasiswa perintah lah Sabah. Kau 500 ringgit tak yayasan kebajikan Sabah. Tabangan ngedidian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMJE Datuk Dr. Dionisia Kibat. Kau nindan lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tak dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima marak pemiadan dividen kok cukai ye mekituan perian kesinan SMJ Energy anu antap kok poin kejayaan ni nambah ala penutan Sabah diam industri Selan kok gas. Tembus 2023 SMJ Energy raih menteko dividen seikut 210 juta ringgit tak perintah lat. Perintah Sabah sedang merun pelan ala ogo industri Inselan kok gas Sabah 2026 ngabut 2030. Untuk mekituan aktiviti hiliran kok pun merun lebih ikut peluang pekerjaan kok keusahawanan tak rakyat diam lat. Menteri Perindustrian Keusahawanan kok Pengangkutan Sabah Datuk Iwan Benedik Marak pelanai antara pedawan penting persidangan perkhidmatan kok peralatan Inselan kok gas anu bok-bok pinerun Jun limpas. Beliau marak bege sebetak ngejawab soalan adun Pantai Manis Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir diam sesi soal jawab persidangan dun ke sepupitu tak kota Kinabalu. Sedangkan pelanai akan peneteko tak jemaah menteri untuk mengkolek mandat sebelum perincian ni peneteko tak persidangan dun akan teko. Dedau perintah maraan sedangkan Taman Perindustrian tak kimanis niat tinerusan setutan belanja pengenduan tanah anu langah membiak lebih 1,500 ampun tanah. Bofat bertiru sedang penetongan sebagai tungan penian. Jabatan Tanah Kok Ukur berusaha melingau pemprosesan permohonan tanah kok pemeluan geran tanah tak pemohon anu layak. Antara usaha penelan terposokno nambah alat pengendahan permohonan tanah tak setiap peringkat kok melingau penutan tanah makai peralatan nukat bau. Pembantu Menteri tak Ketua Menteri Datuk Istin Alias Sunimara penggunaan sistem pendigitalan jabatan untuk penyusur untuk melagak kebolehan pemprosesan kok penkerja selan pemeluan geran tanah. Nut penelan nambahan ikuan tenaga kok teknikal jabatan seikut telumpuk jawatan tak penolong jurukur grade J5. Jawatan-jawatan tu sedang diam proses pengiklanan untuk tujuan lantikan bau. Usaha negara al bekalan buek tak sendakan tarus tenambah alap. Luakman pemerunan dedangai usaha jangka tak kok pendok. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri marak. Tindakan jangka pendok membiak pengendalian luri tangki buek tak kawasan-kawasan tembiak. Penanggunan tangki statik kok pan kerja pemalapan pipe ngeman untuk matongan penduduk tarus nerima bekalan buek tenos. Sementara tindakan jangka tak terposokno projek penanggunan tangki simponan buek anu bertiru menteko kemajuan simpon 4 pedatus lupus tak Januari tahun bunda. Perintah nut ngerancang nambah alap sistem tenaga tiup kok nangun loji penosan buek bau tak DRMK ke Seputuluh untuk nambah ikuan bekalan buek kok matongan bekalan lebih alap tak bangan pengguna.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya. Terima kasih Dinakan Kakal bersama Mekalai Siaran Sama Alabana. 20 Julai 2026 bersama kau Laulasa tak kemau tu. Diam Siaran Sama Alabana. Terima kasih. Kakal lagi bersama Mekalai kami tak kemau tu. Kakal bersama Mekalai kami tak radio. Kakal ngendak kami tak live TikTok tak kemau tu. Yen abar. Bangan Dinakan. Semoga senang-senang atas selalu momon yang sedang bersama-sama, okey? Yang hendak kita live, jangan lupa share-share live tu. Tap-tap di skrin ni supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Kopen yang sedang mekale tak radio kerita, palap-palap diam pelanan selalu, okey? Jangan lupa untuk sentioso melan. Dong laju-laju melan kerita. Barat ni nak kan tim itu. Assalamualaikum DJ. Mentuk salam tak kak ku Baili. Kok kak ku yang Saira. Barat dia nak ganti Jia. Manakah Jia? Itu lagi lekat dia nak ganti Kudi. Lekat kampung Lamawang Tuaran. Uran Bana DJ. Oh, Uran kah? Yang Aking. Barat ni assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Yang Aking. Terima kasih tap-tap screen Dinakan. Tap-tap bila lagi screen eh. Follow-follow bila lagi. Amun niat boy follow bi. Kena follow tu sanang. Amun kam boy no follow. Amun kam ingin memia lagi kang DJ Azmi. Niat payah pemia bi pan peluak no. Amun aku live. Jadi kam boleh mak aku lagu. Nuju salam. Okay.

Amun tak live tu, Dina Karina kan Timmy tu lekat tak bulat bersama Kok Kitty, Erol. Hai Erol. Lina, Yang Aking, Bahrim, Jeffrey, Dina Kanti, Sida, Wani, Z, Ijam, Rosli, Masina, Ampuro, Shima SM, Ninda bersama Kok Kitipan, Nisma, Dina Kanti, Arni, Nazira, Dina Kanti, Pong, Jangrot, Dina Kanti, Nico, Rosemary, Lan, Kayoy, Hai Kayoy, Sharif, Naim Nazrul, kau pandang ramai lagi lah bersama-sama. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap di skrin ni. Share-share lagi. Okey, kita break down kau lagu-lagu tu untuk dia ganti bersama tak kemap tu. Yang sedang bersama-sama mekali ingin maku lagu, komen video. Yang sedang hendak live tu, tak live tu ataupun tak edek bi. Tak nombor kami, kosong dikau siam, pat siam kosong, pituk wau, pituk wau. Okey? Jadi kita berdaya engkau lagu-lagu tu. Diam segmen, menek-menek lagu.

0: Kusomoko, DJ Azmi.
1: Seterusnya akan kita bersama mengkali lagu Nordin Banda. Wow, engkau lagu ni ngintam-ngintam ruwono.

Ya, dinakan-dinakan kakak bersama mengkali siaran sama 14 minit lagi tiba bersama-sama. Jadi sebagai penombol dengan buat lagu untuk kam. Jadi sekiranya ni salah kau silap aku maaf dinakan. Kini beragam-beragam jo yang alap ini indo, yang ni alap ini man tio-tio. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap tak jomo, kepen muat perkara alap tak jomo. InsyaAllah baru no yang alap-alapan akan tekong kita balik. Amin. Jadi badan kau kan mengkau lagu tu tak dinakan yang sedang hendak live tu pelapin mi gaya bi. Siaran sama alap banak baik.

0: Welcome. Dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dinakan, itu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
1: Magsuko sa pabamakale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Salam Malaysia Madadi, maka aku Abdul Kahar Haji Omar Mariam Habal Abal Lahat, Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Pal kala mustahak Habal Lahat Kohapiti. Sabah hinang peran hala tuju industri minyak maka gas Sabah. Jabatan Tanah ukur amalakasan proses permohonan tanah. Habal ni lausan. Perintah Lahat Sabah Mariam hinang peran hala tuju industri minyak maka gas Sabah 2020 kanom angawut 2030. Naan ma tujuan amasongan aktiviti hiliran maka ama wujud labi aheka peluang perkhinangan maka keusahawanan tuju rakyat tempatan. Menteri Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Sabah Datuk Evan Benedict Angahaka palaninaan iana hinang pinagakal utama persidangan perkhidmatan maka peralatan minyak maka gas Sabah ia imboho ni pahinang mabulan onnom palabai. Beliau ngahaka betihe angin jawab tilawan adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saipudin Pangeran Tahir Mariam sesi mag soal jawab persidangan dun Sangpuk Kapitu Makota Kinabalu. Isun ma soal palkala ina ini akan dibentangkan 7 jemaah menteri untuk kolek mandat sebelum ni buah mariam persidangan dun mamasa sinong. Angan rahu mini hei perintah amatuk pagi sunan taman perindustrian maka balikanku angaru min hei perintah amatuk pagi sunan taman perindustrian sambil niluasan sebab ongkos ahalga tanah alabi rangibu 500 pemilik tanah. Bopot betina ani Mariam pinatongan salaku mentagan nigindanan. Jabatan Tanah dan Ukur magakal amalakasan proses pemohonan tanah maka ameluas garan tanah 7 baanan pemohon layak. Antara kehinangan nilan jalan ina pasodna amatok-tok pamatongan pemohonan tanah maka sakahaba paringkat maka amalakasan pengukulan tanah amakai pakakas ukur moden. Pembantu Menteri 7 Ketua Menteri Datuk Isnin Aliasni yang haka pemakaian sistem pendigitalan jabatan rusap pinapapak ako maka pasungan proses maka hinang masoal pemaluasan garan tanah. Rusap nilan jalan pemenopan maghinang maka kehinang teknikal jabatan telumpu jawatan penolong juru ukur grade J5. Jawatan-jawatan ini ni mari proses pengiklanan untuk 7 lantikan bahau. Datuk Isni nangaka butih hinabu ngan jawab tilawan adun usukan Isnai Raisa Munira majlis. Usaha angatasan masalah bekalan bohek masandakan patui pinapapak laus min pamalan jalan indah ginis inisiatif jangka masa maka togolan maka singkat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri Angahaka tindakan jangka masa singkat pasod nama soal penurunan lori tangki bohek. Mantagan kawasan-kawasan mag masalah penghinangan tangki kakal maka hinang pemahapan paip atadak aku maka kila-kila baanam penduduk patui maka hampit bakalan bohe tinambal. Sementara hei jangka masa magkatogolan isab pasodna masoal projek penghinangan tangki penaguan bohe ya butina ani angabut siampuk kampat pahatus na siap maka nilan jalan asiap mabulan 1 tahun sinong. Datuk Limu sang haka betehe ang jawab tilawan adun karamunting Wang Shun Ki. Parenta rusak magisu na mahap sistem talaga tiup maka ahinang loji bohe tinambal bahau Mariam RMK sangpuk katulu ako maka sediahan bekalan bohe maka paghalian bakalan labi asukup 7 baanan pamakai.
1: Dengarkan hinawi tema kali Habal Lahat siaran Bajau Hiling Sama.

Labi 108 juta ringgit ni belanjaan hak Perintah Lahad Sabah 7 Pemalan Jalan Inda Guinness Program Pembangunan Belia Sangai 2020. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anis Sandu Ngahaka kastongan hak program Ninda masoal kastongan hasil ragangan maka pendapatan penerima bantuan peluang penghinangan sosial maka ekonomi tujuh komuniti rapa kelahan. Beliau mengahakar butih hinabung menjawab tilawan adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Laporan lanjaran program maka pemakaian peruntukan rusak bina mencari asas amasongan dasar maka program pembangunan belia mamasa sinong. Angin jawab tilawan Pak Konop Masual Usaha Mahalil Belia Pemintangan Mariam Bidang Keusahawanan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Beliau Wengahaka Kementerian Butina Ani Mariam Hinang Analiti Pabalik Struktur Maka Perancangan Jaka Masa Magkatugulan Secari Labi Abontol Nakni Pasodna Angilangila Pencapaian Kemanjerian Produk Tempatan Maka Kependayan Belia Sabah Untuk Pinasongan Ngawut Ni Peringkat Labi Tamasuhul Perintah Lahad Mariam anadiahan dokumen lengkap bahawa 7 penghinangan pabalik jambatan Sungai Melaut Maranau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Zamri Angahaka akalinaani lima wujud sebab peruntukan asal 4.9 juta ringgit ia akolek kelulusan Min JKR ia sebelum iti ambal makas sukupan. Beliau mengahakar butihe angan jawab tilawan adun peginatan Datuk Rusdin Musidiriman. Naan halik tuju angila-ngila paksua labayan penduduk anak iskul maka kendaraan ambal atau galang JKR baina anadiahan labayan sementara untuk anggaran projek nilan jalan. Jambatan ini ani sebelum iti magkaat min sabab tanah nah apupun by PN Ulan Alandos mabulan siam 2020. Taman-taman Sabah TTS sama lanjal Inda Guinness inisiatif aku maka patok-tok pamalihalaan maka amakilahan warisan budaya Makota Bulut laus min penganjuran tamu Geofark. Nah ini susulan pengiktirapan daerah inaan selaku Kesehatan Min Kinabalu UNESCO Global Geofark Sangai bulan 5/2020 katulu. Yuk pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Langahaka akal inaan ini pelanjal tujuh amakilahan gas astronomi, pakaian tradisional kerap tangan, seni budaya, produk tempatan, maka geoproduk asas tuju komuniti. Sidi Min He'e, na'ani rusab, maka pasongan, pamasialan maka, amuan manfaat ekonomi tuju komuniti rapag lahat. Inisiatif pina'ani dan jalan mariam jawatan kuasa, infrastruktur maka pemerkasaan komuniti daerah Kota Belud. Datuk Muhammad Samsu Rizal angin jawab tilawan adun tempasu Datuk Muhammad Arsyad Bistari. Masoal pengiktirapan tamu Kota Belud selaku tapak warisan dunia UNESCO beliau ngahaka, proses inaani perlu penelitian maka magsakap secara labi ahantap maka angenda masa atau gol. Naan pasodna kajian masoal elemen warisan budaya Katara maka ambal Katara. Hinang pendokumentasian sumber warisan budaya maka pembuktian outstanding universal value amiak kriteria yang ditetapkan he UNESCO. Perintah Lahad Sabah magisu amaluhan panadiaan taman asuhan kanak-kanak taska membangunan pejabat kerajaan negeri ia labi strategik inaani aku maka tabang banan onggo ama ia maghinang maka hampit kemudahan penganjagaan anak ia selamat maka taga kualiti. Menteri Pembangunan Masyarakat maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Mejungki yang angahaka Kementerian Nam Butinaani Mariam anadiahan prosedur operasi standard maka peraturan masoal pelaksanaan kemudahan inaani. Datuk Julita ngaka betih hinabu ngan jawab tilawan Adung Tanjung Keramat Syahelfi Yahya Ahmad Shah.
Pampupu Sabal pina sampai pabalik habal mustahasi. Sabah hinang panan hala tuju industri minyak maka gas Sabah. Jabatan Tanah ukur amalakasan proses pemohonan tanah. Batena habal lahat ko habiti bayani sediahan min seksyen berita awal semasa berita bayani sunting he Sharon Raymond. Terjemahan Muhammad Junidin Nasirin. Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi diperan seanak dan akan maima air rupa ingkam makalai siaran healing sama ku hap itu. Sanakan tentunya ku hap itu masih lagi kami awai kami duangan masih lagi maka DJ aku sanakan. Jadi ha tentunya sanakan peradaan mai itu sepaling ku waktu solat fardu maghrib marambilak pantai timur tentunya masa sampung nak lisag onom 20 maka 3 minit sanakan. Jadi mereka lalu sama kawasan pantai barat lisag ondom terlumpuk maka 5 minit mereka mendekat masa lagi gantaan abang anda tama itu jajahan ni lagi togol-togol lagi rakit maka kawasan pantai barat canakan sagok marah pantai timur ni adalah gantaan 2 minit akan pasod waktu solat fardu maghrib sanakan. Jadi ha peragda anda rakan seperti kami buat biasa bantu min jabatan meteorologi Malaysia DJ aku.
1: Ya Jun. Mm-hmm. Oh, masih rakaat itu Jun sampai masih. 20 kasah. Alawi tirang ai 20.
0: Alawi ti jompok makasah libulan na untuk alawi ti.
1: Jadi alawi ti sampai anda tak keadaan itu. Mm-hmm. Bang Nipi admin meteorologi Malaysia itu metu masaba itu pada laman nabawan pantai barat papar putatan penampang maka kota Kinabalu tuaran makan ya abut kota Belud tawau pasodna sampulna sampai sagonom kohapito walaupun nama gelabi-labi nai sagonom da 20 betina ani Jun jadi nakai itu mbatakon ko nanta jadi sapap nai magsadian apa yang kita lah
0: dan
1: kita kadang-kadang iyalah kadang-kadang yuk siga magtilwa alu ngayon pikiran ba pag sa ini ilu na baliw na susah kita bang magbiak lagi magkaulan na kimbo sa ay payong na pikilun ko
0: kadang-kadang pun ini harus sama ada kerangi kawasan bantug mariam Jabatan Meteorologi Malaysia tu ini aku kena ulan sago pagandak lu mentag bangka anda tak anda takkan di meluasan halaman ni ulan jari ina ini ruisab supaya ruisab anda tataungan maka kadang-kadang malaporan tu ni laporan keadaan ulan mada kerangi kawasan sago ani arusab kajarian inan isa itu
1: isa
0: makalanjal hal bai angandom-ngandom rakit
1: sebab raka itu yuk met itu iti ramalan apa sigai tuangan da batingga baliu batingga banan yuk siga banan tai baliu tiup napi ingga
0: benar
1: jadi bang kita bai panduk-panduk banan mato-mato ai tu jun angan da maring langit
0: benar
1: okay. Bang dulu ai tom nana
0: ahwa yuk kematuan bai hei na ilu na hunus habagat
1: apa sebab kejun? Jadi makan dah akal kita.
0: Okay. Mana?
1: Jadi bang mendesak kita mengkaut, angan dah nak kita pupu hingga sekot.
0: Mana?
1: Sehingga nalar bang kau nak magbiak nak ulan maka value he lagi makti maka goyak na. Nah, misal napiin kita minyak aluman, akal selamatan ni penting.
0: Mana? Senapa yuk tay kita tak uluman eh?
1: Oh, ira.
0: Okay, sarankan wa ina lisa da karang ina lisa onom 20 makarwa minit na nabu ite da kita tapau tu waktu ha maka kita ongka lagi main artis dan be sama gisuno maka ongka main artis Rashdi mato aku program tu ongka main artis dan be sa adat kasilasa sebab FM siaran healing sama embal nasa

0: Hari Hepatitis Sedunia ni sampang ako makasongan pangisayo mapal kala kamustahakan ang anjaga kasehatan atay. Hepatitis iya na panaki iya makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangambal ni tambalan iya menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi. Ang amalan, amalisin baran kandi, angin lagamin magsapali jalum, ruisab sidaruhin ang pamariksaan kasihatan. Pamariksaan labi awal mampu makapasalamat inyawa. Atay sehat alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Ikhlas min kami sehe aloon makaam. RTM teman setia Anda.
1: Bangkaam, ya antara mangsa kaganasan maglaki bini. Agtoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan. Angamu kam Parinta Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat. Angalapur kam ni pulis agtu yang ngamu parinta perlindungan sementara min pulis ya sekot ni patannaan bi. Angamu kam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbal kam pinasagaran karangan danganan masiania alasahan kaam.
2: Togol biamat kale
3: kalogan kami.
2: Rakan magsumua makale
3: Sabah IFM
2: siaran healing sama Mbal Nasa.
4: Sabah VFM siaran hilang sama tentu nama silagi kami si anak kami doangan na DJ aku maka si Jun ko happy tu sarnakan.
5: Okay Jun.
4: Jadi has pandal aku happy tu DJ aku kita itu mari mas sembang atau itu sulit kekeluargaan.
5: Bang Swata soal keluarga tu Joni tiko asal Luciana mak itu akal magbantu akal ni kahapan itu. Baru kita lahir mendinga Joni.
4: Banal. Jadi mang anda terus sabah mari mah balabalat bebira sampai si perintah lahat sabah itu terus sab mag ison maluhaan penadihan taman asuhan kanak-kanak atas ka mabangunan pejabat kerajaan negeri. Ia lebih strategik kono.
5: Ina ani Jun gak kai Jun. Berarti nak yang tak tak keadaan kan hingga unggu amat tu kadang-kadang ni yang menghinang ke ruangan. Jadi bayangkan tu bang anak tu nak tamata skala wak min penghinangan jam lagi lahat. Jam jalan raya itu law.
4: Benar.
5: Jadi yuk siga bila akan mengambil masa. Nah saya kan matu is alasan anak na Jun.
4: Benar. Ani anak saga ah onggay lagi nak buat ina ani mabahau itu ba. Enggak karena hal kita maka kali bantu ma laman laman itu resmi Facebook, TV3, TV RTM ada kan? Ani harus
5: sabar. Ini ilu nak habar.
4: Benar.
5: Ani anak tu panansiali selita mulai lahat. Bangku amulai lahat. Asal dalam yuksiga keadaan na lagi nama ka asyik baju.
4: Paligay na bahaw itu ani ana saga pinalaat ha.
5: Nah hen ko masana jo. Jadi ina na ko tujuan na tas kay jadi anggo amma maka paghinang yuksigay bang kita maghinang wa na nak ko mi hapdu na hap. Na hape maghinang bahapa te bajun.
4: Banal.
5: Sa kita aliru yuksiga nama to asyik kita liru anak ta bertinggal keadaan na. Jadi bang itulah puni para yuk kita hamin bangunan yang penghinangan teh anda tanak tamin kalawakan usi otok siarung siat sehat
4: tu sesuk ya DJ aku jadi nak ni risa ma sebab penentulan risa untuk banan sanak danakan mustahakna kita aitu amhagi masa tatoongan paligayna na untuk mendusia magmataan kaduangan asibok maghinang tentuna jadi ina ni risa antara habal landuk mustahak pang maako untuk magturan kaanakan ni taska.
5: Jadi Jun, dah kena minit lagi tu nak aku luar hantangan sangpuk katul lu betul lagi.
4: Gantaan sangpuk maka telu minit lah hai tang siaran minit. Ko hapi tu.
5: Jadi ongkak tai lu.
4: Jadi ongkak tak ko hapi tu ahok. Ya, maglasi-lasi kita maka kita ongkak min rancak reki kita min artis Adilasa ikal linggisan.

0: nama Tulumpu Halibulan Saka Habak Tahun dipene selaku Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat yana parangan naa yang mencari ni para saya panagu antara hasia. Jujula mandu maka sidda ania mabihingta palegaina mabila aasadi mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehe paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paduas. Bangyai sehe yana aa ia takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isab yana parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Magsyukur atas jasa maka pengorbanan bisalaku sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia min kami sehe aloon maka RTM teman setia Anda.
1: Serakan wa inalisa gondom 50 makaruang minit wanda tajam tamai to makonti tu serakan agantaan ani ala 8 minit tak magsyar makohap itu DJ akom baltasata
2: dan jam Jun. Jadi hani azan tania ungka-ungka ta ni apa sampai ta benan habal-habal untuk keluarga lawiti jadi lebih kurang 8 minit betul sagpi tu nyang ganti nasab sihat ta anu etnik murid itu
1: banal si DJ RD akan ganti acara nakan ko habi tu. Jadi insyaallah tentu akan kita magapag apa lagi pabalik mariom segmen-segmen sadi tentu na ama law pahalu he akan kami siaran he DJ ako mariom segmen siaran healing sama sarakan. DJ ako pangannya lagi pasan-pasan untuk menasanakan ko hap itu.
2: He pagsugulan tani siga itu Jun. Anak nak gi buka yuk siga siaran bajo healing sama itu. Siga itu badan saka sia kata sakana karena kan sa kabapa anta kombo anta itu siga itu natun magtiun-tiun ba. Oke. Jadi hala hena nak supaya nu teks siga itu pa awe na pin makita.
1: Banal. Magbogan siaran ta ba? Iti arusab inarakayo lagi platform untuk itu lengbod kamatuhan ta itu mancarita masuhul. Jadi engkoneti sa ajaran akan akan kita makapang-apilik pabalik mariam segmen-segmen sadi sananakan akan kam patuhi lagi masih anian kami Sabah VFM tu pasuno isab siaran bahasa murut akan kam digantian mag-apay maka DJ RD sananakan. Jadi engkoneti saja sananakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan senda londom. Raino ring home na hono pamahunan pasukuan ku Nika and Anthony. Pahulu aho aka si Fonsai. SMJ Energy nanak mamar balu ngopram siam titik limo nga juta ringgit ra parinta negri. Sabah na palay ra plan nu industri minyak am gas Sabah.

0: SMJ Energy 9 Berhad pasukura penginsupan memar balu peram siam titik 5 juta ringgit da perintah negeri Sabah. Tak kini lena nimpung da dividen 5 juta ringgit tonton apa per tahun 2024 onom cukai pantalanan negeri talungo peram tulu titik siam onom juta ringgit am penginsupan sa juta ringgit tabung biasiswa perintah negeri Sabah uli kono 500,000 ringgit da Yayasan Kebajikan Sabah. Penginsupan ini penasukunu ketua pegawai eksekutif kumpulan SMJI Datu Dr. Doni Siakibat Sinasian Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Radun Sabah. Rahunu Ketua Menteri Pembayaran dan Dividen Cukai Hinilin apain talang ra usin SMJ Energy kan kapahanan napain talang ekpera kaluluan Sabah sinu mimpung ra industri minyak am kes. Intara 2024 talu SMJ Energy na pengguna nak ra dividen 200 juta ringgit ra perintah negeri. Perintah Negeri Sabah Raino na pelair ra plan hala 7 industri minyak amkes Sabah 2024 monom suku 2034 ondo trono amaruang reaktiviti na sungkai tema pelair dan labia suang intok pengkerajaan amka usahawanan rakyat nu negeri itu. Menteri Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Sabah Datu Iwan Benedik Nambala pelan hinorondo intorai nayam repahutuman pantaliman am kuliamos tu minyak am gas Sabah ondo kainsa na inumak rebulan ka onom na kesaili. Datu Iwan na pasukur rahu hinilipat tinuma mana pengkipulan nuadun pantai manis Datu Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir repahutuman dun ka operam tulu rakota Kinabalu. Pelan hinokulimanin pentalangon da jemaah menteri ondo iawan am pentalangon repahutuman dun matongli. Pahulu rahinili perintah negeri Nambala cadangan taman perindustrian rekimanis ika bahu uman nentaran dan loho pengaliran dan tanah al loho bonsoi dan nimpung rana kesail sak 1,500 ngaulun ketangan dan tanah. Kopisan tanah am ukur raino kapasira keraja-keraja nasungkait pengapalayan dan tanah am papasilaan ragaran tanah risilo ondo atatalai. Itu nak kayaknya marisa pengapalan datana rakawinu peringkat am apakah pasi panukuan datana amahuna rakuliamos panunuku modern. Pasungkur menteri raketua menteri Datu Isnin alias Ninambala pahamahunaan da sistem pendigitalan nukopisan pina singkot payora pokot apakah pasi rakeraja-keraja pepesilaan negara nutana. Ilopono nama ruang rasuang nukokerja teknikal nukopisan napalai ratalu ngopor jawatan penolong juru ukur grade J5. Jawatan-jawatan nasungkait rendalum proses pengiklanan.
1: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan kesiapan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kaja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Datu Isnin na pasukur rahu hinili pat tinumam na pangkibulan nu adun usukan Isna Raisa Munira Majilis.
2: Aho hito aring ohmiurin tora Sabah VFM kas salulan rahu murut.

0: Pokok tanah Lingapur, kepahanan pepesukuan dan sungai resandakan rayu sinumak mayaranan salinut pokok tondok uman dan timpo buai ama pasi. Pasungkur Menteri Kerja Raya Datu Limus Juri Nambala tindakan retimpo pasi nekayatnya pengitaran dan sungai berisi ama hunar lurim buai ra intok-intok na sungkait pembalan dan tangki statik ama montol la taunan nupaip ondok linu masau amaranda dan nasuangan ika putatan dan sungai berisi. Liliwara hino tindakan dan timpo lebih abuai yo hino projek kembala tangki pemaluluran ras sungai ondo raino siam ngoparam 400 toyona pongo am ala punanda bulan kesak tahun matong tu.
1: Melalui projek ini, 3 buah tangki simpanan air akan dibina di batuan 16, gum-gum 5 juta liter, batu 7, jalan epot 10 juta liter, dan juga batuan 4, senyan 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di batu 12 sungai Manila.
0: Datu Limus nepas suku rahu hinili repat no tirmam repangkipalan no adun karamunting Wong Sun Ki. Perintah negeri pun amahuang apa singkot ra sistem telaga tiup amambala loji rawatan no sungai nakabahu ra RMKK Operam Talu. Nakasail atus balung ajuta ringgit belanja nu perintah negeri Sabah paralan ranan salinut program papasingkatan ratu bahu intora 2024. Pasungkur Menteri Kesingkatan Tubahu Kesingkatan Suka dan Ekonomi Kreatif Datu Sri Anil Dr. Anil Sandu Nambala kan saya nasukuan nu program inuntuh mayara umas nu pantalanan ondori nu muang am kaalapan nu nangapura penginsupan kaluayan pengkerajaan am kinabalu nu sosial ulikono ekonomi nu nasuangan. Yona pasukur rahu hinili tinumam rapangkibalan nu adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Laporan pengumuman dan program am pemahunan dan peruntukan nasau kiak payora pun ondo alapun pepekan saya dan laku nu program pepasingkatan ratu bahu ra oromatong. Tinumam rapangkibalan pokon nasungkai terpokot apa sila ra ikon tu bahu ra tayar nuka usahawanan suka nam ekonomi kreatif Datu Sri Dr. Anil Nambala Kementerian Reno anak mimi sahilongan duli rakawi nu perancangan nekaya ni hilong rakaluluan nu produk intorahitu ambakat nutu bahu Sabah ondo tetelai pentalangon da peringkat lebih asawat. Perintah negeri Reno na palera pepaintalangan na kabahu na sungkait pembalan anduli ra jambatan sungai Moluot ra Ranau. Pasungkur Menteri Kesingkatan Lusar Bandar Datu Samad Johari Nambala hitu nentaran da peruntukan lali tinaakan 4.5 juta ringgit ondo na pongoli nulus Raja KR Ika Akalapa.
2: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Yo napa syukur arahu hinilir pat tinumam repangkibalan nu adun paginatan Datu Rusdin Riman. Amaran dan pangkiralanan nu nasuangan laleng siku lam karita ika katu mereka pahanan JKR Nepalera bayan bokon tima angkuliman da projek hino apongo. Jambatan hilinina rusok liwos tanah no tinumuban nentaran nangulu hawas rabulan kasiam tahun 2024. Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah pinasingkot rekaluayan pengujian modern ondo minsu papa konsoi rekaluan nu industri pembalan da Sabah am Sarawak kulikon apa kuling ralansa nang itu rasampel nu kuliamus pemamal muai ras semenanjung Malaysia. Menteri Kerja Raya Datu Sri Alexander Nantalinggi Nambala kaluayan da Lewi nu Construction Research Institute of Malaysia CRIM CIDB Malaysia hino apa kaluai risilo ondo nasungkai taparalan da ujian kuliamus pemamal ras Sabah. Yo Nambala ranga holi bos nu inuai pahilo ra MKRM Sabah ra Kota Kinabalu. MKRM Sabah pinasingkot mayar suang nu peruntukan operam siam titik 4 juta ringgit ralewi nu RMKK opor amtinu kiran ra kaluayan pengujian modern ondo sino na kasail 1400 ujian kuliamos pemamal inuma sukur raino. MKRM pono na ngapura pengakunan piawayan MS ISO IEC 2043 am ILSC MRA ona na sauk tetanduk keluluan keputusan ujian pembangunan industri pembalan ondo inuma. Po penurulio ko pe aho akasif bonsoi. SMJ Energy nanak memar balung operam siam titik 5 juta ringgit da perintah negeri. Sabah na palera plan industri minyak kam gas Sabah. Inanepo porno aho nu pamahunan inter Sabah BFM ka saluran rahumurut aho hinilik nu mosalahori Sharon Raymond. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, maka hinili ruar himba yang dona ringoh min rakono na tunggul mayum kejujuran dari Helda Robert Tam Sino Huang Interi Nordi Namparang ni kita kerajaan katulu talung oper ngaminitra London. Pengkodongan aku untuk kuno rayu sengkering oh ramon dari Sabah BFM rakono London hitio rakono rayu sengitar rakono bilin mien ra WhatsApp merah Sabah BFM liwar hino rakono pepelai kuramion ra lohonu gatara oronu suab dua ngoperam ruo hari bulan dua bulan katulu 2000 ngoperam onom oro katalu raminggu susu nugata siam ngaringgit 4 ngosin sekilo, susu nugata siam ngaringgit 4 ngosin sekilo, kata kapinga nika inu grade kesa 4 ngaringgit 6 ngopram balu ngosin sekilo, kata kapinga nika inu grade kesa 4 ngaringgit 6 ngopram balu ngosin sekilo, kata kapinga nika inu grade karuo talu ngaringgit siam ngopram 4 ngosin sekilo, kata kapinga nika inu grade karuo talu ngaringgit siam ngopram 4 ngosin sekilo, kata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoperam onom ngosin sekilo, kata kantalan grade kesa apat ngaringgit apat ngoperam onom ngosin sekilo, kata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoperam sa ngosin sekilo, kata kantalan grade karuo talu ngaringgit tulu ngoperam sa ngosin sekilo, kata sekarap saringgit limo ngosin sekilo, kata sekarap saringgit limo ngosin sekilo. Hinoloho nugatara oro nuswa pondor kuno pinasila nuina nangwasa industri kata Sabah LIJS ra dungo pram ruo ribulan bulan katulu 2024 onom oro katalu ra minggu rayu segang ngiting harimba intori Stephen Jimin relara pagalungan intori Henry Pangal rimbai ninggalanan ra pambilinan.

Kukula kampinan perbankan mayar rendalong kalian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan bank petalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe vaya-vaya rarahu SMS matong amika poyo abalan intora media sosial intora ulun ika akolihan miun ang telepona pasi-pasi ra bank ra ngampong perbankan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.

الله أكبر الله أكبر.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Wakara kono pasinangan antaka onsoy amra kono tatale beka sukuno jamka balu ralondom rakono akau bahon kering ramon da sabab FM pengkonangan dan pilih sabab FM ra londom hiti ora kono pakaringoh kara kono rimbai-rimbai uli kono pepalan-pepalan da rakono paholotan rakono rahuenu kaselan rahumurut. Ya bagar kono rais pepalai merami ra bapal nu kawanan ra oro nuswa dongo param ruwa ribulan da bulan katulu 2000 dongo param onom oro katalu ra minggu into ra susua ra oro nuswa suku ra londomno angulu ka mamahani tra kukula intokratikop nu negeri Sabah amli nasu ra oro nuswa dongo param talu into ra dongo param talu suku talu ngo param talu darja celsius ini mayar kono pinapala nu kopisan meteorologi Malaysia ra laman web nilo ra kono pahilayan da bapal nu kawanan kapam nguluh ra oro nusua ya bagar kuno rais tegang kering ora rimbai intori ebiangkas brenda am salhera salhera rimbai nu nakain suhut.

Apakah ini lirik no rimbai lusar nang kiatan interi mesta nindot na tunggula rimbai oi habi interi Steve Jones nang kita kerjam ka balu dong operam sa ngamini tra londo mampengkonangan rangan-rangan ondo inaya ra TikTok mai ra londo hitio pengkonangan nampili ra sawa BFM ondo ra kono untuk mi nang kiring ora rimbai rimbai uli kono ra kono pasuku yak rabilin na buliak pula pasuku rabilin ra TikTok mai ra sawa BFM. Ya bagar kono liliwar rahino ra ranau ondo ra kono sino Saribu siam ngoperam siam ngaulun leng sikul intara dong ngoperam apat upis pendidikan daerah PPD Ratikop Nusabah onda hilir rapa hilian olahraga majlis sukan sekolah-sekolah Sabah MSSK limo ngoperam balu ondo inumara kompleks sukan ranau nangimun intara oro minggu nakasaili ondo rakuno paparin ra dong ngoperam apat tari bulan ra bulan hitio amrakuno natutunan ra pahilian hitio ondo rakuno oro hitu ya rakuno pinabala rakuno lulu ano kontijen ondo nama lulu rakuno pingat ya no tawau nama lulu ra opor emas onom perak limo gangsa kota kinabalu limo perak limo emas walu perak tulu gangsa ranau apat emas limo perak limo gangsa tambunan apat emas rondo perak ruo gangsa lahadatu talu emas rondo perak talu gangsa oleh kono kaningau dua emas, lima perak, apat gangsa, kota Merudu, ruo emas, talu perak, apat gangsa, tuaran, siahama, rekono ruo emas, ruo perak, ruo gangsa. Liliwar hino rekono pensiangan, nakala pra rondo emas, rondo gangsa, ando rekono daerah pokon hino tenam, nakala rondo perak, ra nalulur nilo, si pitang, kandok perakono emas, perak am gangsa nalap nilo am kukula yak pira kuno kontijen abokon itu ra kuno rondo yak pira kuno sukan pahilan sukan nunda inu mararanau paparina dungo peram apa tari bulan rabulan katulu 2000 dungo peram onom ra istagan kiri ngora rimbai intori edian dayol rurala kasihan kinedi yabir rimbai nakabahu pinanduli pemelan.

Ya bagai ini rimba ya buir poh ora utu intori yu salia selai di rori nondo na tunggula rimba junai di embatik na kelalan sana. Kita kira jam ka balu apat ngoperam talu ngamini terlondom. Paling konangan dengarangan nondo rakono rayus yang kiring ohramon merah tiktok mai merah frekuensi na pengapin lair rentok min seama rakono paling konangan am rakono pinapala nurangarangan nondo rakono sino kukula intok ra daerah tena manguluh awas am rakono keke ra itu solo rakono mamar mun sepra konti mahanit mandai ra rai no rakono atau tunan min pio kukula intok kondo anguluh kawas onse ra kono malai rulu kono akau ondo inayan na kingking nusungoy ondo intok intok alua sakapan utu kapamasukuan utu yano ra kono pakaluan kono kampinan nampos ra kono kuliamos ondo ra kono tatalai ra rondo intok kondo alua ikayangon manding kono pura kono intok min asukuan kapamasakapan utu rais tegang kiri hurarimba intori Marcellus Joseph ami liwe anggora rimba ino nirindiman mo.

0: 43 tampilan Ralayo Ru Kuala Penyu niak modigan ra Survival Island nasau krabilor 1800 sem ngoperam tulu berintok kasaukan tanak moyong nasau geura Mindano Filipina bulu ragitio pinatanau ratama negara ruparta pakun rabilor 1900 tulu ngopor ambalu bulu tiga timo kondo rakandayan nogalama suara iging ondo mapasau am timung rurat ondo maniol niak monsoi amat timpok tojara kaugaran kapam activity tumolok pulu rakitian niak mokono raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi ondo kitian niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio suku sinau kera intok penggambaran rondo inatangan reality TV lisar pembangunan
1: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rulalaing ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalaing pakaraan koson mangaru ralalaing nilo hondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo mambal rakaun ra media sosial. Gitio koson mangampin lalaing into ramarung ruskema am makalabit aralalom jenaya seksual.
2: Ya bagar kena papari ke bahu kesulan dah murut daruo rimbai interi rus dirapail rimbai ninggalan rasinin dualan kredit jack lanjian dari rimbai no pinupusan ra pangkausan. Intara kon nikah dan tenikan sayan tumalah tumalanda pengkonangan.

polistiren kapam styrofoam. Onda masalok pakonan mempolopot rakanon moligan takau to jaratapau setepat nama konora styrena iginya bahan kasinogen onda mabuli mempajajora kaligagan takau. Gitinyo ampos nangi mansando agensi penyelidikan kanser antarabangsa IARC pertubuhan kesehatan sedunia WHO onda nangiau rastirena kosan rabahan kasinogen group 2B iginyo agen mangkinibit ramar world cancer. Bahan kimiati sumoso prakanon am aginyonyo atan kulan yung makasubol ra inan takaw. Pemisik takaw ra pamakuanan ra polistirena.

0: Assalamualaikum kabisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangho iti kabar na kayunan. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar. SMJ Energy pinaramit osamok ado walo na pada masiam titik 5 riyang ringgit akumad perintah Sabah. Sabah papapanaw pungludan kahumpit hontolon kaganaan tumaw om kes id Sabah. Kabar poimpanu. Kapailan kabar timpunan papahampit epitibungan donos Sabah kumaha pada maturu. SMJ Energy Sendirian Berhad pinaramit kabian osamok ada walu na pada mesiam titik 5 riyang ringgit kumad perintah Sabah. Pengupan nila papahampit 5 na hapad riyang ringgit mantok kalimpupusan taon kausinan 2026 kampay na iti cukai kadagangan pogun. Talo na pada maturo titik siyam na pada manam riyong ringgit ang pabian. Isa riyong ringgit o kumatabong biyasiswa pagun Sabah om 500 ringgit. Kumayayasan katundunan Sabah. Pabian nila pinaramit kumamamuruan to Pisar Takawas Tinimungan SMJE Datu Dr. Dionysia Kibat. Om Sinasi Diboyan Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Id Dun Sabah. Boyan Montiri pinapoylo do kapanahakan dividen om cukai dilo pagkita rontob kausinan SMJ Energy dit agirot om kamagotan agirot kaganaan tumaw om kes id Sabah. Gisam taon 2023 SMJ Energy nakano pinaramit dividen dinatimong seginumu 200 hapad ringgit ukumad perintah Sabah. Perintah Sabah Masagan mengulud pelan hala 7 kaganaan tumaw om kes Sabah taun 2026 gisam 2030. Kanu ila papaing kumu kaganaan di kasudang ikanu papaing kawas kapokyunuan karaja om kadagangan. Kumad tulun na kayunan. Menteri Kaganaan Pengapuan am sasakayan Sabah Datu Iwan Benedict Pinapoylo. Palan dilawakan pensuang hontolan tagayo pitibungan karaja ang pangunuan tumaw om kes Sabah. Iku mainsan lagi nakapanaw ditulan kaonom nakatalib. Pinalambus daw iti untuk minanimbar penghuatan adun Pantai Manis. Datu Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir maso pisimbaran id pitibungan dun kumoho pada maturu id Kota Kinabalu. Palan nila nakabanta kumad jemaah menteri montok magano kasakadungan pagulo sa residen ila ang pailan id epitibungan dun dit orikot. Pagulo nila perintah pinapailo pamusarahan pasili kinayonan kaganaan id kimanis amo pinatilambus tu akas gatang manawali kasanganuan tana popohampit isa na ribu lima na hatus sangano. Bofet mamasa diti masagan da intangan kasakayutan silihon kinayonan dit kasudong. Kaupisan tana om manapong masagan paposikat pangapalayan tana om kapasalyanan garantana kuma mga palay dit apatut. Lang di nakapanaw kampay no pagirot pagintangan pangapalayan tana id tensanan bogyan. Ang posikap karaja manopong mamaguna kakamot modern. Munguhup mentiri kumabayon mentiri Datu Isnin Aliasni Pinapoylo pamagunaan ralan digital kopisan dilo nakagirot om kanu posikap karalano om waya palabus garantana. Nakapanaw nagi panginsanangan ginaris kukumaraja kopisan dilo sa ginumutulun hapad tulun kukumaraja montok menghub menopong grade J5. Karaja dilo masagon polobusan montok poilo kepengukaban karaja wagu dilo.
1: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan sesiatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Datu Isnin pinapoila di laman tok minanimbar penguhatan adun usukan Isna Raisah Munirah Majlis. Karaja mamahataskan taban kehompit waig ida sandakan anuan penaguangan maya magi sesuai kebian timpu aniba om anaru. Menghub Menteri Karaja Talunalun Datu Limus Juri pinapoila lang aniba papahampit kapatadan penimungan waig id kinayonan dit kahampit paingkakat tangki pinatimporon amangin senang pipe dit naluangan montok kasenangan panikidan waig nalidang kumad magigyon. Damo dilo karaja timpu anaru kampay no karaja paingkakat tangki penimungan waig dit painaditi no karikot dosyam no permapat pihatus karaja am opi manan opongoh id atulan kaiso taun tabontol.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Datulimus pinapoylo dilo maso minanimbara penghatan dun karamunting Wong Soon Ki. Perintah kipala nagi papapanaw penginsanangan pengunuan waig mantad botong om pengkakat loji pemelidangan waig dewagu id siriba RMK Kumo Hopoda Matalu. Kanwila papengkawas bobos kapatikidan waig om manamong kagirotan kapatikidan waig kumad momoguno.

0: Poy nga libdo hato sa 800 ringgit pinalabos da perintah Sabah mantok manakadong misuayan ababayan kaburuan kamulakan mantad taon 2024. Manghub Menteri Kaburuan Kamulakan Kaburuan Sport am Ekonomi Kreatif Datu Sri Dr. Anil Sandu pinapoylo kagampatan ababayan dilo gatangon mayakain kawasan kadagangan am karamitan panghupan kapakyunuan karaja am kobian idbogyan sosyal am ekonomi magigyon na kayanon. Pinalambos daw iti masa minanimbar panghatan adun Sri Tanjung Justin Wong Yun Bin. Ruputan kahampit akarajam pamagunan kausinan dila na sili sukuan da panginsanangan ababayan kaburuan kamulakan id timpuh rumikot. Minanimbar panghatan suay kahampit panghupan palabus kamulakan tatanudan id akaganan kapapuan spot am ekonomi kreatif pinagirat daw kamantirian dila masagan magintong tensanan bagian dit kahampit. Tumanod palan timpu anaru dit asarisid. Kahampit na mangiloh ning kakatan kagasan wansoy na kayanon am kamilan kamulakan Sabah imilo unsuban kuma idrontob takawas. Perintah pagun masagan mangulod karalana wagu kapaing kakatan sunsuyan molaut idranaw. Manghub Menteri Kaburuan Labus Kakadayan Datu Samad Jamri Pinapoylo lang dilo papanahon kagu tu kausinan mantad dit sa ginumu 4.9 riyong ringgit nakunan mantad a JKR amo kabagal.
1: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung perluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Pinailo daw ila masa minanimbar penghatan adun paginatan Datu Rusdin Riman. Montok pasunong kapapanaho magigyon susumikulong padsakayan minamansoy JKR ralan suay dadamot gisom kapanaw karaja penginsanangan dilo. Sunsuyan dila narumbak mantad kaantakan napayang nasabuanan kongoyo rasam adala ditulan ke siam taon 2024. Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah inainsanangan am nakaramit kakamot Bobos Wagu. Pinagirat ronto bakaraja pamansayan id Sabah om Sarawak. Kano iti mangingkuri karalano pato de sampel kahampit pamansayan kumah id Semenanjung. Menteri Karaja Talunalun Datu Sri Alexander Nantalinggi pinapoylo. Kakamot dila id Siriba Pagintangan Construction Research Institute of Malaysia CRIM CIDB Malaysia papano mimparagat. Id kaganan papanaw pagintangan gugunon, id pamansayan hitid Sabah, pagulugunon id karaja kaburuan. Binolombos daw iti kumamagaganog kabar ontok na pupusan kinumakap MKRM Sabah, kapihondot kinarikatan karaja duotadaw daw id kota Kinabalu. MKRM Sabah na insanangan maya pobian kausinan sa ginumuha pa damasyam 4 riyong ringgit id siriba RMK hopodam 2. Omnonuan kakamot pagintong dit wagu miampay pagintangan. 400 gugunon id pamansayan nakapanaw gisom paino. MKRM nakaramit kakunan sinonong MSISO stroke IEC 2000 hopodam 2 om ILEC MRA ipinagirat sinonong am katumbayaan kapalabusan pagintangan babarang id kaganan pamansayan. Ida pumupuson sugut ako kagu ititulod at kabar-kabar. SMJ Energy pinaramit osamok ado walu na padam siyam titik lima riyang ringgit kumad perintah Sabah. Sabah papapanaw pangludan kahampit hantolon kaganan tumaw om kes id Sabah. Inka ka nakabar.pogun nulo di Sharon Raymond mantad a section berita ehwal semasa Om pinadalin di Adrian Soidi Montok Selimbahan Tokoh.

Dekau jam kesiam dua pada malu minit ada tu ngontok dat abah nadi ti. Onsikan komandia jurisa. Apa onsikau? Batu dekau iti kongai tawan. Madibut meninggerud adit aku pegawai rasam dat sapo. Antakan di depan ang sipitang tenam bofot na bawan keningaw om tambunan. Kampai na hit ponang hiti idrahat katunabon. Atawaw sandakan telupid om kampai na iti wilayah pisumpuruan Labuan. Yata pinayko iti madibut maning guru dit kapagod rasam data sapaw dit ito pinayko. Nga antakan gisam data pakikira data jam ko isamin suswab antak datid mo. Kado na pada maduwa at tulan at katuro dit ito doon na ribu doon na pada manam. Yata pinayko. Sinding na sumusod man tadi kidoji iti sapilangad-langad kaditikan na huwag nang hatakaw.

Kata pernah kau pada minit apa gulu lumang tak kau mai jam dat aku mau dua aman tak dat jam dat aku mau dua dat inung am yang pai tak kau adi ti apa bayan dat sundet am kuma dok jadi taro dat sundet amil lumang dok jadi foto dok mai adi ti WhatsApp sabab FM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu. Ya tapi kau witi katang negata antok tadau suaba tadau dat kotolu kodono pada madua dotulan dat koturu adi ti tahun 2000 pada menem. Neka witi gatang na susu gata siam ringgit 4 sen na sekilogram. Gatang na susu gata siam ringgit 4 sen na sekilogram. Gatang gata kapingan au nauhu bagradat kaisa 4 ringgit 68 sen na sekilogram. Gatang gata kapingan au nauhu bagradat kaisa 4 ringgit 68 sen na sekilogram. Gatang gata kapingan au nauhu bagradat kedua 3 ringgit siam 64 sen na sekilogram. Gatang kata kapingan aunahub gradat kedua 3 ringgit siam 64 sen da sekilogram. Iti gatang kata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 46 sen da sekilogram. Gatang kata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 46 sen da sekilogram. Amiti sumusut gatang kata kantalan grade kedua 3 ringgit turun 45 sen da sekilogram. Gatang kata kantalan gradat kedua 3 ringgit turun 45 sen da sekilogram. Amiti sumusuhut tahurina gatang-gata sikarap gatang-gata sikarap untuk rata daus sua bunga seringgit 5 sen da sekilogram. Seringgit 5 sen ila gatang dat gata sikarap untuk rata daus sua amiti neko ingkakan hot gatang da gata adit pinalabus mantad katinanan pemurunan gatang-gata Sabah teka LIGS. Tapi neko apa gulu dat lumang mai jam dat aku mau dua tapi neko sinding mantah di Sirbino Sigo on the way house kariti am suter dari di sinding mantah di Liana Jinakin Point Topot Ida Kinawa.

0: Microsleep teka konserap teruhai, teka katutak napa nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya ditih kapungunsur dat aw kanur memeriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhai. Sekira kataguang kan megal diti lelebih na sera pa panau dat kereta lelebih pa kapia papahampi jentera di tangga gaya ngalumus lemusan dat memansin isa lang dat managak sedap tu Microsleep teka konserap teruhai napa na kali gagon om konsub kantakan dit au senang montok datang sendiri om nage tulun suai
1: maid kakal agar asti kita dau mengaraja karaja idualai depan hal dit kesudong montok dit peng karaja itu pis senang napa nga mamadau mantan pondarangan kurita umat tupis mamadau mengai kentin memadarapi mija karaja mipanau-panau mengulut file teko book Tumanut langkot kelidasan sempomodunan WHO 150 gisom 300 minit kaparagatan tidan dan seminggu dopo nga kapengkuri kesiwatan semakit mantak nod kawasan kapasian au lidas.
2: Dihedras tina ponga okurian waig iswang tinan Numpia galen ginumod waig kalabus mantag tinan. Tinan toko kapuriman o kurian waig nung kapuriman nud adalan Tuhan au asarug ke sebu. Sebu adalan kesilaw, oluhoy tinan, enggalahan tulu, om oberulong. O kurian waig suang tinan na pang kapagawit waya bagal dat stroke haba, korumbakon lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi, mangantag lebih asanang kamamubat.

kanaw masi id kalidasan, pangakanaw matak kalidasan. Kapaganuan takanon dit alidas, pangakanad magisusway takanon, piyadang ginumudnakan om kaparagatan tinan. Pilya takanon dit akas ginumud fiber om kacangay, pagumo na pangangakanaw datararapaw ng kawaan. Panginom datuwag dit agumo, onom gisam datuwalo gelas dat sangadaw. Pilya takanon dit akuri lunak om asiriba ginumud kolesterol. Pilya takanon dit asiriba ginumud gula om tusi. Pangakan takanon dit oborisi om atingalig dat akanon. Mamili akud kasasarid alidas, pangkura kaya.

Pokiliho Jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanoknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang, om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

50 menit gunonu da menikita dau mentok memorisit rinomos ditkanu memalingkabung waig mentok menalob kepekenakan nondoy edis. Mai pagi.

Honungawi harata intelek teka reka bentuk perindustrian. Kawan saya pemurunan, hal estetik teka pengin lumis di seisa artikel nepa ngapa pampai kawan saya, kata raja te pengelumis digunaan iti seisa barang mayat onu nepa karalana de pemurunan. Cap dagangan tei kentutunan. Pemungaranan nepa diti nga gunaan montok onu nepa tanda diti milet pekitaan maya gambar, mi bagal, logo, gambar, patut boros, ngaran, om huruf, pattern. Pesangonuan eksklusif dit tahakon kumat hasil wansi sendiri, it proses teka keralana duagu dit silihon panalasayan teknikal teka iso-iso kebelingkahangan. Hak cipta, hak eksklusif dit patahakon kumat momon soid montak upaintutun hasil wansi diala. Tamangayom tinggaligay harata intelek sebagai hak eksklusif.

Meneguang kakataon tadon takanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun asesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbugian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay o tingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan keid sinuratan peta tomod ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

0: Kada palaga sa atang anak nud, ming gigianak, id gayanan dit alasud, maid aw ontak dat stroke lina, sudadaw teko stroke haba. Tontonad, manginom yala dwayag dit taganap, babas akurid walu galas sangadaw. Inquiry ay kapargatan di labus, pamaguna tupi tay kapayong serakoh id labus, pananrasuk dat rasuk dit aluaw, pilio at kayanan pasarli dit alungong tay ka aluhup. Tinggal gaya pengenakan nu mantan ontok dat stroke lina sudah tadau.
1: Bunga raya teragang montok kegumuan pagun nopo ngabunga natomod dit pangilumis koyanan pasarili. Ngamontok daton, bunga raya teragang nopo ngagayo kopio atrati tu iti natabunga kebangsaan dat pagun toko Malaysia sera nakagirekwasa Malaysia dit ko dono pedemalu tulan koturu 1906 nopod penghimbakon dit luguan mantiri kaiso Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Bunga raya pinili sebagai bunga kebangsaan tu limot kolopak tua daw papakita lima prinsip rukun negara. Berkatanda dat pisampuruan, watik daw dit kagayat ginawah om oso nang magihum, au gunaan, id pagunsuway.

Nan salino traku merengok rata nati kak jingit tayuk maratian rungangai bapai takau kimoto kabang pampa jingit takau no ragitian nayuk rondo sanaman ru kabang jingit mamis mampakan sukra kuang jingit mangulau ra oro takau jingit niak mambabas ra bansur ru kuang takau pampa jingit takano salakara oro raiti ayuk kak rasa sangiran ayuk amra osai akpanak.

0: Dia, oh Lia, sorry kau. No, mempatutulu ya kura kula paru pala sitik ti. Tawari sarati patarin kuno dirun. Ata no nung rugi ti ogin samol ti.
1: Ku agen samol kamu masuang buli balon ti ruwit kiti ogelinik. Ngam neren yora pihatun tuloy mena kai ini kula paru pala sitik ku ti.
0: Kya? Jadi gitu ya? Bakulati? Gitu ya? Katia rati. Intara kula paru pala sitik kayak gitu ya.
1: Topot kula pak pala sitik ini olini kananan tamko kan.
0: Iya tupo mengonsa itu po. No gitu ya bakul tia lapon kuam.
1: Ai iminan ganu tangan no gitu lo bakul ti makitomu tu. Iyo tangan ti talano nora tamu kono.
0: Kalau gabal lion ku takin kurisara.
1: Anu isara kia ruando bokon gitu linik.
0: Okau tia, yo noron noron dona sangutan nungguang kutu.
1: Anu pinai.

0: O gonong aku menuntung dirun ngangaino kosong lumonggo siuk rususuit ayuk bagus morongau
1: kulut onso itu perimbaimu no sanggili kono mbala rimbaimu no
0: alah gili ga lalu pusaku nangindangan di minan kiai akarin kurang da tim ga gitu ya ming gagamaru gini oh kau ligan naki no
1: alah kando puatu-atu no aku mpau kono gatutun kok kira kosonangi tora rimbai apa sih moira RTM
0: alah gitu kon atan kulano mengatur ah
1: nah raino ka pono moi kora upis nu RTM no itarin miakra email urrk huruf borok rtmkk huruf mayo @gmail.com urrk rtmkk @gmail.com balon mera format mp3 ambera lirik inggalan no marimbai nambala rimbai am lirik am kawin una hondora timpul no sino poling nul rimbai muno takin meyak ilain ni lupo haling rimbai muno
0: oh kon lagi ni oh bah kinamin ko atari pai kasus saming amon glemo aku ramagu no kalo lilianin to koming
1: ah de kumpo mutu oh ninggalan nul rimbai muno li
0: Mimi Carmila, koso ninggalan di Mimi.
1: Adede, Mimi, ruli-ruli yakin Mimi relari nan kia. Gando bahu kalansan.

0: Ariru, Ariru Naming. Ta, bayang sukan, kasusukan, maapo yo. Apit po ga.
1: Oko tukulut. Muay nga halani tu pasisimbo lepas sila rumos nga kulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai,
1: Hai no. Kuangan bagu kapo mazam nakabahu itu kulut lahir nungah itu kaya kasau-sau itu ngaraman turaino kapo kalolo animbulu amak kau yak liliwa palating rawat ratu mbah kamu kulut meta kapo hisi simbol
0: ayaming ilai gainan kutu mataki ali aku ampusan ala mangintawang laliliut no magitanom pana sanaman yak inyo mabanat nyak tulang kumut tapas nyak rasang nomingkual.
1: Hino kono po uman mukulut nih aku pi mutu kulut suang gula sinangan mo sampir woyak ngain tora sanduk nukte tu gula tunga kulut
0: iya oming ini kurangan kunyo gula no giti yo dirunti inu mo reo malasu akpo yo
1: pain kunangan nyak riun kulut aman no.
0: Opko para kupi.
1: Hei, bagulut, tapi oke, angas ko maya moy pahi simbol.
0: Susuap-susua bakla maya aku.
1: Oko tukulun mbah. Akayak punurlo moy solo rauro itu pahi simbol.
0: Akay? Osay po yo.
1: Akay lo rimimi. Angkuliban rimimi rapat tulisangon no.
0: Alalala, maya akulah. Inanya kom, ralin aku po.

0: Hai Kopi Bosian, Izo Ikerol Abigail Grimaldi unduk ngadau devong ibu devong opodom tohu tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau tomai.
1: Bebasan dengan sebab am tapi bebasan kepada zut berikut api dengan sebab di tiga dua ngapa dalam dua buahan kau tu dua ngai bu dua ngapa dalam enam nuno abal dia zut dengan sebab di tiga hansan abas dia kini posisikan atau dah ubah ino api dah terpenai ngapi do kibara kumaon do dengan sebab di tiga kumat penai ngapi di kau posisik ngamuni uni no radio kata hodan temoi mo sakodung dia zut kumat ada gay. Karahi pai dat kino pasikan iti manak teko mukianu toko do kahansanan de mentat binamangun om tantu na do kepenong ketohodan kuma de binamangun tu nanuan toko do kesifatan na tumugubang na tedau baino o bino mentok do mogibang pabaku do kesuangan da tataba mentok do tikit tadau. Aiso dubo, aiso tahu, iso na dat pemagunan tuberi kong abi dat kesembahan bos kerasan Sabah VFM pain tantu pentunud na ino iti neti si Zampodam Dupo titik 2 FM na bimpay na gaya at kasimbahan bos kadazan dunong subab diti iyo pupusahan do jam ko si Zam dunong subab am da pinay ngabi da matat po da jam kapat ng 4 minit kotohonan insan po bago kumadi deo zun tumoy mo ohim yung pay na gaya at kasimbahan bos kadazan. Timpo diti timpo do ka pamohisan tabi ko ngabi iso hozo mugubit yo zudo mo bos kano mo bos kadazan kadi Maria kadao dahit ko sa imbahan bos kadazan ikot binasi o suaw tumay mo.

0: menyidang dohong pansat
1: antur onso komegang pogun yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagay doit abal kinoizonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
4: i-pointunod im RTM Novo.
5: Mega tamay mo ikot pada jam ko nam tuh pad minit ngang ode zuti apa lo pagun nam tuh da bala tara ubay na tre ko ngavi pinatak do SMJ NG samak do bahong pad si jam titik himoli zong linggit kumada ko pelintan pagun saba am nam dino mamalan o saba palan dimpoton pemaunan tumau om gas saba nadi ong ode no abal pemponu dino da jam ko onom tuh pad minit do dong sebab datino am tumiam rus da pomi pay dagai dait kesembahan bos kada dan nekot nasi oswa utamai mo.
6: Odoy, ikodon bagu.
7: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi tapi umanan.
7: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
6: Wah, awasi tapi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

0: Kopi bersihan am tabi Malaysia madani kidongon adi di ozoi tiap bal mentad abal apagun ni pembusan ku izo minami sugali anduini kepagun apa ngatu da bal pinatak do SMJ Sanji Energy do somok do bawang padam sizam titik himo lizong linggit kumana koplintan pogun Sabah mamalan om o Sabah palan dipoton pemonan tumau om gas Sabah Obaino wasanku abal poin-ponu timpunan tokom yang pai pitimuakan tagazo dun Sabah kapadam tu pinatak do SMJ Energy Sindrian Berhad o sakadai do somak do vong kapadam sizam titik himo lizong linggit kumada keplintan pogun Sabah sakadai kangkup do dividen himo ngopod lizong linggit mentok do taun kausinan no pupusan do duvong ebu duvong kapadam onom sukai no pu do dagang pogun do taung kapadam tu titik sizam ponom onom lizong linggit om nogi sakadai so lizong linggit kumada to zibut sikulasip keplintan pogun om himongatus linggit kumada yayasan ketundunan Sabah sakadai dino pinatak dimohoingon upisol totuo tinimungan SMJE i Datu Dr. Dionisia Kibat om sinasi di Buzon menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor idun Sabah Nobos di Buzon menteri pembalasan dividen om sukai dino kepakito ningko koto noko sinan SMJ Energy i abakas om nogi kantazan dino pepavakas komungan Sabah it suang pemohonan tumau om gas dan mantada do tahun duvong ebu duvong padam tahu pinabaza do SMJ Energy dividen notimung seginumu do duvong atus om opod lizong linggit kumada keplintan pogun Mamaso o keplintahan Sabah mamala napalan dimpoton na pemaunan tumaw om gas Sabah da dubong ebu dubo pononom gisom da dubong ebu tahung ngopod montok da papatongkop da babazan kepabusan asil pati hombus om nogi menuidong hobi ginumu kesifatan pakalajan om pengindapuanan om kuma da tuhun magigizon Nabos di Montili Pemaunan Pengindapuanan Ompat Sakazan Sabah Idatu Iwon Benedict Palandino o Vokon Hang Tagazo Pitimuakan Ketoinan Om Komatan Tumau Om Gas Sabah Iko Insan Nogir Pinanjul Debuhan Konom Dina Ketahib Nabos di Sido Om Mentok Dasi Minim Batu Dizo di Adun Pantai Manis Idatu Pangiran Saifuddin Pangiran Tahir Di Bogizan Minim Batu Dizo Id Pitimuakan Dun Kepedamtu Id Kota Kinabalu Atag do pamalanan komoy pabantaon kumada jemaah Montili do magano kokunan pagoy do kointahangan poingkonop kokomoy dino i pentahangon ontak pitimuakan dun timpu mikot pagoy dino mnena kokopoyhan o keplintan do atag kokomoy do taman pemaunan it kimanis do au di patihombuson tu sabab do hogo ko sinungunuan tana di takabas om nagi papampay do hobi do saibu himongatus sanganu tana masono o paguntaban bufot sa bagi do penopohi kinay zonon Minggi sa mga kopisan tanak ang manuku pasikap na kalaja kapakinuan tanak pahabusan galan tanak kumada makikikianu do ikasudong Bokon hang da pinapanaw da kampay na papavakas da kapanoyhian di mangupalay da tana di potitikit na zatan om papasikap da kapanukuan tana mamaguno komatan panuku doon ka bago. Nabos di panakaday mantili kumadit bazon mantili dato isnin alias ni pamuguna na kalalahan o digital kaupisan nga pinavakas nogi o mantok da poinkabas da kasikapan kalaja om nagi kalaja kagumpit kapahabusan galan tana. Pinapanaw nogi ang manamba na gunumo na binakas kalaja technical kopisan sa ginumo na tahong opod kasipatan kalaja montok na panakaday manununo ko Great J Himo. Kalaja nga bidino masono o panguzuban na kapalokuan na montok na tuduban pakalajan kababago.
1: Tempo penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan kesehatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Nabos di Datu Isniniti di Seminim Batu di Zaman Tad Adun Usukan is na Raisa Munira Majlis. Pinggi samaan menguhan ahal penikidan baigit sandakan tu tulus pina vakas de mazad pengozuvan magisu supaya pinggi samaan timpu tenau om tenibo. Na bos di panakadai menteri kelajar tagazoi datu limus juri dohang timpu tenibo da pepangkub da pepala atod baig da luli tangki kumada kinezonon kikobohingkangan baig om menodo tangki statik om nogi kelajar mengumbasi pipe na hobu mentak da patantu da peti hombus o tuhun magigizon kutemo baig no sapan. Namot ino, hang timpo tanaw, kampay no project menodo tangki po pian baig, ibay no, nakoykot na si Zampo na mapatpiatus kinabuon, om pisoso mo daw pong o dobuhan koiso do taon mikot.
2: Melalui project ini, tiga buah tangki simpanan air akan dibina di batuan 16, gum-gum 5 juta liter, batu 7, jalan epot 10 juta liter, dan juga batuan 4, sengian 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di Batu 12 Sungai Manila.
0: Nebos di Datu Limus City untuk seminimba turizom dan adun karamunting i Wong Sun Ki. Tumanud nogi da kepelintahan pengkabas da binasi kelalahano tobong tiup di menodo da loji pengusapan baika wagu itsi bo RMK kepadam tohu omentok da menambah da ginumu da penikidan baik empatantu penikidan baik hobi adang kuma da momo guno ngavi. Abal la peditinga sumembau da mantad Sabah VFM.
3: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Hobi bahu hobi atus om bahu lizong ling kita kebelanja de kepelintahan Sabah dan mentok rupa panjul babazan ketundan kemuhakan mantad padi tahun duvong ebu duvong opod na bos di panakadai montili ketundan kemuhakan kebu on spot om ekonomi taba i Datuk Sri Dr. Anil Sandu do kinahantazan na babazan na komoy no ihan at umano do kinoing kabasan do asil dagang om kauntungan menonoy mo sa kaday kasibatan paklajan om nagi baza social om ekonomi kumada tinimungan it kinezonon. Nabos di sido iti do antok siminimba na tulizo do Adun Sri Tanjung i Justin Wong do Yung Bin do kointahangan na pinababuzuan do babazan om pangumagunan do belanja pinobi nga do dizon sebagi do ahal timpunon antok do menambah binasi do kotulan om nagi babazan ketundan kemuhakan di timpu do monto. Suminimba tulizo kokomoy do pinggisaman memohodi do penokot Totonudon, kemuhakan da bogizan da pengindopuanan, spot om ekonomi tabah, om na bawah sisi da masuk kemelintirian, da mintong mahik da kezuzu ba om nagi pemalanan da timpu tanaw, da miampai hobi ohud. Kampai no, mengintutu na hasil kedimpatan, kosifatan hasil kepobusan, om nagi kinezona nam kebahan, kemuhakan Sabah, mentok da petongkepon, kumadad na zatan hobi takabas. Masok pelintahan pogun pepetahun da kelalahan daung kau vagu mentok da menodo vagu sun-susun sungai melaut id Branau. Da bos di penakadai montili ketundan habus kekadazan di Datu Samat Jamri da hang dino sinusu tanon da belanja kepobian timpuno da bahu si apat titik si zam li zong linggit i nasaga kumada JKR id pogui diti au nokogonob.
4: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Nobos itu semimba tu diizo di Adun Pangginatan Idatu Rusdin Riman. Montok da papatanto da pemana natuhun magigizon sumikul om kulita patsakazan au oin laatan om pinoton tonda da lahan punahi da namot mantada project da panaon. Pagui diti na umbako sunsuzon na kamoy da sabab na da naututan na napiang na sangyan na nantakan na tasapaw asam di buhan ko si Zam na dubong ebu dubong opod. Makmal Upis Kalajar Tagazo Malaysia MKRM inembosian namiampai kawanan penisan dong kawagu baino pepogiot kebakasan pemunan kepenadaan it Sabah om Sarawak tulus mengingkudi da humansan pepato da sampel hasil tinodok madat semenanjung Malaysia. Nembos di Montili Kalajar Tagazo Datuk Sri Alexander Nathan Linggi da kawanan ditainaon it Sibo Construction Research Institute of Malaysia, CRIM, CIDB Malaysia, dino da kapakabasa da santob manoy na pamaunan papanaw na panisa na kakama da tinodo id Sabah paghuy da guno na matak na project katundan. Nabos no, si Doity, kumada magagano abal, ikapango minoy intong MKRM Sabah, da kapiyanda to mambuhoy, da kalajya duwa tadaw id kota Kinabalu. Pengkabason do ning kokoton do MKRM Sabah do mazad belanja do pinobi do padam sizam titik 4 lizong ringgit itsi bo do RMK padam duvo om nogonop do miampai do kawhana na penisan ka vagu miampai hobi 1400 penisan ka kamot i pinapanaw do gisam do baino nakotay mo nagi o MKRM do swat ko poy magana na paguntaban do MSISO IEC dubong ibu padam tu om ilak mira om nagi tu tulus do patanto do binasi nagi dak panakanan do katumzan na ngazan panayzukan katundan do pamunan kapanadan i pamupusan kini nga zovat ituho dabal pinatak do SMJ Energy do somok do vong padam sizam titik himoli zong linggit kumadok pelintahan pagun Sabah Mamalan o Sabah palan dimpoto na pamaunan tumaw om ka Sabah. Abalo po ditingan nuhu di Imran Azmi Rosli o matad bugizan berita ehwal semasa ang pinanahin di Dennis Primus dayat bos kadazan. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi bos siyan.

di Konya kudu promis sobuhan kotu dari ho idamin pengusapan papar mantan dedok ya dan diti deman dudu pepoi ho kumada savia bi sinakagon gan saluk dari nombono pada sengi zon tapi nai wali som kita bangan lagi ngabidet sodo mit somok tuh sokon natina di tengok tiaga Raymond Pancrasius gan saluk dan untuk tadau subab tadau kapat kudu pepram tohu buhan kotu do jam kepadam duvo datang adau dari ho ikabangan kampung Lingan Papar. Ngapagui dino, obiton po hai do tinan itong atiaga kuma dadeho it panabazangan St. Kenneth Kelatuan papar do jam kopo do dong subab. Moy do tohinasan ko zodeo zusugutoku, kupayhan suang hamin kumaysa na padititip paday ko nga vi nga nambit dagay mantadi Primus Pancrasius Gansaluk do mantad kampung Kelatuan papar. Pinapoy ho damdidupogun i Raymond Pancrasius Gansaluk di jam ko bahu dodong subab di Konya kudu pepromiso buhan ko tu dari ho idamin pengusapan papar mantada do kaya danditi do manu do pepoi ho kuma do sabi abi sinakagon gan saluk dari nombor na pada sengizon tapi nai wali som kinabangan naging abi dari sodomit somok tu sokon natinan itong tiagak Raymond Pancrasius gan saluk do antok tadaw subab tadaw kapat kudu pepromtohu buhan ko tu do jam padam duvo do tengah dau dedeho it kabangan kampung Lingan Papar ngap hopogui dino viton pohai do tinan itong tiaga kuma dedeho it panamazangan St. Kenneth Kelatuan Papar do jam kopo do dong subab.

Kapayahan do suang hamin kumotahu na pa diti The Break o ngabi nga nambitagay mantadi Stefania Richard teko i Momoy da matat kampung kehidupan Pinampang. Pinapoyho dam ni Dupogun i Lin Sang Bin Lichun teko i Richard Lai di jam padam duvo tongo padam tahu minit da dongadaw di dentok di tadaw kaniab ko dupo pramiso buhan ko tu da dai ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu. Mantada do kaya danditi da manu do papoyho kumada sabi abi paganakan Bini Jean. Sabi abi paganakan lay dahil nombo na porsong izon tapi na walis ang kidabangan naging abidet so domit sumok tu aw pa din noihan sang yan hasokon na tinan itong otiagak Lin Sang Bin Lichun teko i Richard Lai tumandad pa di ho kapayhan na painggunob damantad panamazangan mo ido tayo na san ko sa diazo tapi ko nga abi ito na kapayhan na suang hamin kumotohu diti nambitagay damantadi Stefania Richard teko Momoy damantad kampung kehidupan Pinampang pinopoy ho damdidupogun i Lin Sang Bin Lichun teko i Richard Lai di jam padam duwa tong padam tahu minit do dong adau di kaniap ur puram iso buhan ko tu dari ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu manta do kaya daniti do manu do popoy ho kuma do sabi abi paganakan Bini Jean sabi abi paganakan Lai de nombo na po do sang izon tapi na wali som kidabangan ng abi de sodomit somok tu aw pa din ihan sang yan sa konatinan itong atiagak Lin Sang Bin Lichun teko Richard Lai to mandad po ni Hokpoyhan na pangunob do mantad panambazangan. Ika kaniti, taho ko pa yan swang

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: να ακούσω.
1: Pohim bazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidopuan miampai noponu kepantangan. Biono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan nazetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensabaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia anda.
2: Odoi, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
3: Kawasan nogi, megano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: Kaiho kenangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mamuzatinan iawasi mentok tundundu. Kepagetan iti kusudong kozo om ohan do penaon nung ahayt toko na do aw na kapanguzatinan teko otutuo no umul tay no kohobi binangkatinan. Apoy manan at tinan nung songo-soan na papanaw kapagetan iti dasom sa minggu.

0: Hey, mau ke gara deh ya?
1: Ah, kaya kena mutu mamai. Ujang, boh, ujang.
0: Ya, manu na gaya deh, makau ke pura deh ya?
1: Ah, ujang, boh, mamai, ujang.
0: Nganu ke gara sengan aku? Uy, muhi-muhi kanau.

0: tips papanaugan tapta kanon iauhan do ounga. Popyon idkaban papasugit. Hinasutoy sinugit idsibo kapahayd hang kimya deta kanon. Subay ko dino, kapahayd nagiino kosunizon kuhat ang bakterya. Mamamaguna taba, mamamaguna mingkikit.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ozo kababago.

0: Oi, kodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Panakan hoso, patakotohu, besaba VFM, koso himbaan, bos kadazan, noko, pinasi.
3: Koso himbaan, bos kadazan, tabrigo nga V. Tay mo tako pamahavan, telepon na panakan hoso, tadao kotohu. Kopi bos yan, hello.
4: Kopi bos yan, nang suwap niya, pinay suga.
3: Kopi bos yan, nagidig diya, sa iti, Petrus nang kuiti?
4: Napot, may nina.
3: Bah, pumbusan na pason, no.
4: Ba ang pagulup po umapit niya wala inay siga
3: kanang gini diya
4: mamasan punta gini at inay ano yan kapong inabong inampang umani Nicholas Quintin Passus umani gini Heralius